0: Assalamualaikum, selamat pagi. Yop Yong bertemankan saya Aida Sezali dan
1: anak-anak kita masih bercuti. Tabahlah ibu-ibu walau apa pun yang terjadi. Happy good morning, selamat pagi. Ida cuti bersalin, Abang Faizal pun cuti. Aida dan Eji untuk pagi ni.
2: Ah, tu dia. Apa gelak, kenapa?
0: Okey lah tu, lama tak dengar lah Eji berpantun pagi-pagi. Dah lama kan kita
2: maknanya tak dengar radio lah kan?
0: Bukan. Dia ni kan, dah lama kita tak bergandingan maknanya.
2: Oh,
0: dia
2: ke? Bila last 2001 kan?
0: Wow.
2: Okey, Aida sihat
0: Alhamdulillah.
2: Okey, terima kasih lah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih member pada koma yang masih lagi bersama dengan kita. Apa tadi?
0: Yalah, nak kata member tengah hangat diperkatakan di media sosial ketika ini.
2: Kenapa tu?
0: Dekat trend.
2: Oh! Yalah. Ni kan sambutan apa tu? Kemerdekaan. Yelah kan Perak FM pun ada.
0: Ada.
2: Bersama-sama kita itu kan dekat Bulatan Sultan Azlan Shah.
0: Tapi Eji lebih memilih untuk tidak bersama kita. Nak macam mana?
2: Adalah teman datang lah. Apa? Oh, teman datang hari tu 29. 29, 30. 30 petang tu ada.
0: Oh, ada eh?
2: Ada. Masa tu, wow. Perak FM
0: ramai
2: punya.
0: Ramai peminat lah.
2: Hampir terkeluar lah kan.
0: Ramai datang minta sayang lah.
2: Amin. Ramai datang. Datang siapa ya? Eji Afi dong balik lah. Harap Perak FM tak rasa sia-sia lah panggil teman.
0: Jangan menyesal ya Bos Karim, Puan Annie Rosita ya. Harap tidak serik lah.
2: Tak lah, pagi ni pun teman rasa macam berduka cita jugalah.
0: Kenapa nanti. Ya Allah, pagi-pagi dah berduka bukanlah, cita. Orang bersuka ria ni cerita sekolah.
2: Bersuka ria tu anak-anak kita. Sebenarnya bukanlah, rasa macam berita kan ada kemalangan apa ya, semua ni kan. Semua teman teman punya on air biasa selalu teman-teman akan cakap tentang benda ni jugalah. Macam betul. Dengan Abang Faizal, dengan Ida semua kan. Kelangkabut pagi-pagi bawa kereta ni. Aduh, kita kalau kadang-kadang kita bagi nasihat kan orang tak suka. Tapi benda ni kenyataan.
0: Kenapa?
2: Kan, pagi-pagi ataupun kita di atas jalan raya lah. Tenang, bersabar.
0: Betul. Dan
2: macam ni LPT ni pun masih-masih dalam siasatan kan. Sampai betul. Terlibat 11 buah kenderaan, 3 maut. So, jadi kita rasa sedih lah kadang-kadang.
0: 4 orang maut sebenarnya.
2: 4 orang kan. Yang 3 orang tu satu family kan.
0: Ya.
2: Jadi orang kata apa, percutian kita apa semua ni berakhir dengan tragedi. Tak nak lah.
0: Betul.
2: Sebab teman biasanya pagi-pagi ni teman tengok kadang-kadang kereta-kereta ni banyak kelangkabut.
0: Yelah, masing-masing nak kejar tempat kerja.
2: Betul.
0: Lah.
2: Betul. So teman nak kongsikan satu
0: antaranya
2: tip.
0: Antaranya Ejafis.
2: Ada teman nak bagi antara satu tip eh.
0: Kenapa tip? Sama
2: tip untuk kita tak kelangkabut atas jalan raya.
0: Ada tips eh?
2: Ada tip.
0: Okey, saya catat.
2: Tapi tip ni kadang-kadang orang semua tahu lah. Tip ni semua tahu tapi tak nak buat.
0: Okey, apa
2: tip,
0: tu?
2: Tip dia simple lah. Kalau macam teman okey. Ini teman memang mengamalkan lah. Okey, terpulanglah nak ikut tak nak ikut. Bukan bukanlah nasihat apa sangat. Ini kita kongsi bersama. Tip yang teman buat daripada zaman teman bekerja dulu.
0: Okey. Sampai berapa tahun dulu?
2: Oh, lama lah kalau sampai lama nampak macam tua sangat. Okey, 3-4 tahun lepas. Teman mengamalkan tip adalah tipnya awal sejam.
0: Awal sejam.
2: Maknanya contoh kan, kalau macam contoh teman masuk kerja dulu pukul 8. Teman akan anggap teman masuk kerja pukul 7.
0: Oh, macam tu.
2: Yes, memang teman akan sampai dekat tempat kerja teman tu 7 lebih macam tu. Jadi teman ada banyak masa. Atas jalan raya pun teman tak rasa kelangkabut. Kalau kata tak nak sejam, awal setengah jam.
0: Faham.
2: Contoh kita, contoh nak hantar anak sekolah kan. Anak masuk sekolah pukul 7. Kita anggaplah anak kita masuk 6:30.
0: Tapi boring lah masuk ofis awal-awal.
2: Ya, yeah, boring kan. Macam teman dulu masa bekerja teman suka. Teman antara orang, kalau teman dah sampai ofis, teman nampak pintu lampu ofis dah terbuka, ada orang buka, teman rasa macam kecewa, frust. Sebab teman rasa teman lambat. Tak, ini kenyataan.
0: AG Hafiz tak nak kalah.
2: Yelah kan, itu apapun yelah, sentiasa berhati-hati lah.
0: Tapi betul lah sebenarnya apa yang Abang Eji kongsikan itu. Kita kena menepati masa. Dan juga itu satu tips yang baik lah.
2: Benar
0: supaya
2: lah tu.
0: Kita tak kelangkabut dan tidak menyusahkan orang lain sebenarnya betul. Juga atas jalan raya tu.
2: Contoh kan, kadang-kadang macam kalau kata awal sejam tak cukup, buatlah awal 4 jam contoh.
0: eh. Kenapa berkampung Laufi?
2: Anak pukul 6 masuk sekolah kan? Pukul 3 pagi keluar lah. Kan boleh santai-santai. Tak payah hantar guna kereta. Guna basikal pun boleh.
0: Kalau macam tu bayarlah bil ofis ni. Bil elektrik, bil air mandi je lah dekat sini.
2: Okay, tak apalah kan. Itu, tapi itu bukan topik kita lah hari ni.
0: Itu pasal kerja. Tapi topik kita pasal kerja juga bang.
2: Betul juga kan. Memandangkan minggu ni adalah masih cuti sekolah.
0: Yep.
2: Mungkin cerita pasal Merdeka, mungkin hari Isnin, hari tu Selasa itu kita punya sahabat-sahabat dah cerita sembang kan. Jadi mungkin bila cuti-cuti sekolah ni, teman sebenarnya teman teringat lah kan. Kita ingat mungkin Aida pun samalah juga. Bila kita cuti sekolah ni, orang yang tak boleh duduk diam ni biasanya walaupun zaman sekolah dia akan cari kerja.
0: Cari aktiviti.
2: Cari aktiviti. So aktiviti yang buat tanpa duit ni pun boring. Teman kalau aktiviti tak hantar duit, teman tak nak.
0: Betul. Dia macam tak menguntungkan.
2: Betul. Teman kalau orang ajak lepak minum kan, kawan-kawan pun, dia orang bayar teman bawa teman pergi.
0: Wow.
2: Bukan berdasarkan belanja makan, kena ada payment.
0: Angkos.
2: Betul. Belanja makan dan belanja makan. Contoh berapa payment? Contoh
0: bongkar AG Hafiz.
2: 150 payment boleh teman pergi lepak minum. Kalau tak ada duit, tak ada. Duduk baik duduk rumah kan dengan anak bini.
0: Maknanya pagi ni dah kena bayar Abang Haji ke macam mana?
2: Tak apa, ni PRFM dah bayar. Okay, tak payahlah nak keluar duit apa benda lagi. Maknanya topik kita hari ni adalah part time koma lah dulu masa cuti sekolah.
0: Ya betul. Masa cuti sekolah macam mana koma mengisi masa koma dengan kerja sambilan. Apa kerja yang koma lakukan? Betul. Boleh kongsikan bersama kami di 010-200-7055. Itu nombor wasabi kita dan juga
2: bolehlah call kita, bercakap dengan kita 05-545-8559.
0: Yap, nak kongsikan di TikTok Perak FM pun ada.
2: Boleh.
0: Kita bersiaran langsung. Jom kita nak dengar lagu dulu, Travis McCoy dan Bruno Mars, Billionaire. Untuk koma aja mana?
2: Perak FM untuk koma aja. Oh, teman eh.

gunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.

0: Gegar pagi menggegarkan pagi koma ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali dan
1: teman warga Korea yang menetap di Malaysia telah lama, Eji Hafiz. Selamat pagi koma yang mungkin tengah menjamu saudara. Selamat makan. Dia terbalik dia.
0: Selamat.
1: Siapa yang tengah makan selamat menjamu saudara. Jadi teman akan cuba buat orang panggil apa? Reverse psychology. Jadi pagi-pagi ni kita kena orang kata apa? Kena berfikir di luar kotak.
0: Tapi dah keluar sangat ni.
1: Dah keluar sangat. Okey, tak apalah, kita masuk balik. Untuk topik balik kita hari ni adalah part time ataupun kerja sambilan koma. Betul? Waktu cuti sekolah. Memandangkan ini adalah minggu
0: minggu pertama ke kita?
1: Bukan.
0: Cuti sekolah.
1: Dia memang seminggu je cuti.
0: Dan
1: minggu pertama dan minggu terakhir lah. Minggu lepas sekolah dah lah. Apa teruk sangat. Dia bukan kira sekolah tak sekolah. Dia kira ambil tahu. Dia tak penting sekolah ke tak sekolah. Dia kira ambil tahu cuti apa semua tu.
0: Alah, minta maaf lah. Yang penting saya tahu hari ni cuti.
1: Dan minggu ni minggu cuti sekolah. Dan mungkin kerana koma semua masa cuti sekolah dulu, tak nak cuti tu terbuang begitu je. Koma pergi kerja, buat kerja sambilan. Bukan kerja sambilan sekarang ni. Kerja sambilan zaman koma bercuti sekolah. Kalau teman boleh ceritakan sikit. Teman ni memang antara yang sangat suka bekerja bila cuti sekolah. Kan cuti sekolah kan panjang. Betul? Yang macam sebulan tu kan. Kalau seminggu ni pun teman kerja juga. Kadang-kadang kalau ada. Okay, antara cuti kerja yang teman buat dulu, kerja sambilan ataupun part time, teman pernah hantar surat rumah ke rumah. Rumah ke rumah hantar surat. Kalau dulu kan tak ada semua media sosial apa semua. Betul? Ni kan iklan semua by pamphlet.
0: Kenapa melalui AJ Office? Kenapa bukan postman?
1: Sebab bukan yang bagi iklan, bagi macam promosi pamphlet tu.
0: Bank.
1: Jadi orang kawasan kampung teman-teman tu, dia ada kerja bank. Jadi dia memang ada tugas untuk hantar ni. Jadi kebetulan dia cari orang, jadi teman offer diri teman. So teman hantar lah ni. Banyak pengalaman lah. Hantar apa ni, pamphlet rumah ke rumah. 3,000 2,000 yang teman ni, kalau tak tepat lah, tapi lebih kurang gitu. 2,000 pamphlet, 2,000 keping. Lebih kurang RM30 macam tu. So maknanya kalau kita letak kat kereta, 2,000 lah. Kalau letak kat rumah pun 2,000 lah. Ni teman buat jahat lah sikit. Teman masa tu nakal lah. Ini masa tu form 2 lah umur.
0: Masa tu je?
1: Form 2. So teman pun ajak member teman. Masa tu teman dah jadi bos. Teman dah jadi bos. So RM30, teman cakap kau ambil RM10, aku RM20 lah. Kan, motor-motor dia.
0: Eji Hafiz ambil RM20 tu yang bekerja.
1: Teman cakap kan, teman cakap 2,000 pamphlet ni kalau kita nak habiskan, memang sakit tu.
0: Betul? Banyak tu.
1: Teman cari rumah flat. Kan rumah flat ni tak payah pergi naik tingkat kan?
0: Kat bawah je.
1: Dekat bawah je kan?
0: Dia punya sampul.
1: Betul?
0: Sampul pula peti surat,
1: surat tu. Okay. Dekat setiap peti tu teman bubur 5. Ini betul, teman minta maaf lah. Teman rasa gaji teman pun tak berkat masa tu. Tapi teman budak-budak, macam nakal sikit kan. Lima. Lepas tu bubur kat rumah sikit. Lepas tu ada balance lagi 800-700.
0: Lepas tu orang dekat rumah tu nak buat apa? Origami.
1: Kalau sebab teman dah ada jawapan kalau kantoi. Kalau kantoi, teman mungkin kalau kata kantoi, teman cakap lah kita dah ulang hari yang kedua, hari yang ketiga. Teman ada jawapan tu. Itu tak cukup nakal lagi. Jadi banyak nak habiskan juga 2,000 tu untuk satu hari bukan senang. Kalau kata kita pergi 2 hari, bus bajet. Kira dah rugi lah.
0: Betul.
1: Kira RM30 tu bukan sehari punya gaji lah.
0: Betul. Jadi masa tu tak dapat allowance travel lagi.
1: Tak ada. Jadi teman pun cakap, okay, lagi 800, ada balance lagi 800-700. Mana nak campak kan? Mana nak pergi ni? Sebab 1,000 lebih bubur dekat rumah flat. 5,5,5 pun masih banyak lebih. Teman ajak member teman, lagi 800-700 tu, teman minta maaf banyak-banyak. Teman berdosa kan? Teman campak lombong lah.
0: Astagfirullah.
1: Memang betul.
0: Lepas tu teman, siapa ikan keli nak buat bank?
1: Tak tahulah. Saya tentu ikan keli dah kaya kot. Betul, teman buang kat lombong 800-700. Berdosa. Teman bila ingat balik, benda tu salah lah. Jangan ikut lah. Tak berkat gaji kita tu.
0: Betul. Pergilah buat siap dekat masjid Eji Hafiz. Tebus balik dosamu.
1: Itu antaranya lah. Lepas tu ada juga, ada juga teman ambil kontrak cat pagar. Teman bos, teman bayar juga pekerja.
0: Asal dia yang bekerja, dia yang bos.
1: Asalnya sebelah rumah teman ni tadika. Sebelah rumah teman ni tadika. Sembang dia nak cat pagar. Teman cakap saya boleh cat. Teman pun cat. Teman

0: Kan? Jadi kualiti teman tak adalah kualiti profesional. Dia beli cat apa semua, teman ambil upah lah. Upah lebih kurang dalam RM50. Teman bayar, member teman RM15. Teman bos lagi, teman dapat RM35. Benda tu kena
1: yang
0: buat
1: yang cat sehari. Siapa? Ha? Yang cat siapa?
0: Sama-sama.
1: Tapi dia RM15?
0: Sebab dia kan pekerja. Itu kan kontrak teman. Itu teman dapat tender tu. Ha, teman masuk tender apa semua. Ingat senang ke? Masuk tender. Kepercayaan orang apa semua tu. Ah, masa itulah teman. So ada lagi. Nah, sekejap lagi teman cerita.
1: Nasib
0: ada.
1: Nasib baiklah saya tidak bekerja di bawah AG Hafiz.
0: Lepas tu ada juga kerja yang teman kerja sehari je. Lepas tu esoknya bukan sehari, separuh hari. Patutnya kerja tu daripada pagi sampai malam.
1: Aduh.
0: Teman kerja dalam 2 jam, teman pajak pagar, teman lari tak boleh.
1: Kerja dekat Yung Kasum ke?
0: Kejap lagi lah teman kongsikan. Tapi sekarang ni koma boleh kongsikan.
1: Nanti Jafi kongsikan kerja yang dia lari dalam masa sehari tu. Koma pun kena kongsikan juga di 0102007055.
0: Ataupun koma boleh call kita 0554585559.
1: PFM.
0: Untuk koma.

0: Selamat pagi Yop Yong, selamat pagi orang-orang Perak, selamat pagi Malaysia yang sudah pun menyambut kemerdekaan kita yang ke-69.
1: Teruslah kita menjaga kita punya kemerdekaan ni sehingga kekal selama-lamanya lah. Dan kepada koma yang buat aktiviti luar, kita pun kata apa, nasihatkan semoga sentiasa menjaga kesihatan lah kan. Kita jerebu eh. Perlis pun teruk eh. Serawak pun Sarawak dah buat pembendahan buat pembendahan awan untuk turunkan hujan. Betul. Jadi Perak ni pun kadang-kadang nampak juga jerbu.
0: Betul. Janganlah. Di kawasan Taiping tak silap Aida pun
1: jerbu.
0: Dah.
1: Taiping kena check juga tu jerbu ke kabus.
0: Iya juga.
1: Sebab Taiping bandar terlembap eh, Malaysia kan. Kan kata ini jerbu ni lari padahal itu kabus. So sejuk.
0: Salah faham. Selamat pagi juga Aida ucapkan kepada Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor dengan ucapannya selamat pagi buat family tersayang. Yang sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setia Perak FM tak mandang yang lain. Ini ucapan ya, daripada
1: Abang Fazli kita. Assalamualaikum. Saya Muhammad Fazli, pengurusi Taman Bino Botani mengucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bino Bino eh. Bino
0: Berpino-pino.
1: Bino Botani, semoga ceria-ceria selalu. Malam ni jangan lupa kita ada rondaan taman. Terima kasih kepada semua penduduk taman yang bersama-sama menjayakan program santai Ambang Merdeka Taman Bino Botani.
0: Wow, mesti meriah ni kan. Ambang.
1: Jom ada tak yang bagi dengan topik kita hari ni, part time ataupun kerja sambilan koma semasa cuti sekolah.
0: Yep. Abang Fendi je lah pun kongsi dah ni.
1: Apa-apa dia punya kerjanya.
0: Dia kata waktu zaman sekolah dululah selalu buat part time tolong kakak jual-jualan langsung yang dia masuk dapatlah RM15 kakak bagi.
1: Oh banyak tu.
0: RM15
1: banyak.
0: Haji Hafiz pun bagi dia punya staff RM15.
1: Kerja penat.
0: Itu tahun berapa? Abang Fendi tahun berapa?
1: Benar ah, kalau
0: jauh Abang Haji Hafiz ni. Dia markup kat dia tinggi.
1: Biasalah kita majikan kan. Kalau kita dekat live TikTok kita ni, Cuintan kata masa Cuintan apa ni part time masa zaman sekolah dulu, Cuintan ambil part time cuci tingkap dan sapu laman. Ada eh?
0: Cuci tingkap eh?
1: Oh, memang ada lah. Sekarang pun ada.
0: Servis
1: kan, servis cuci. Cleaning. Oh, tapi ya maknanya Cuintan macam teman jugalah ambil tender. Bukan senang tau nak close deal dapat job macam tu.
0: Faham.
1: Macam mana orang nak bagi kepercayaan? Oh, pandai ke engkau cuci tingkap? Pandai ke engkau cuci laman kan?
0: Sebab nak PR benda tu kan.
1: Mungkin kali pertama tu free dululah kan, kita offer diri kan.
0: Oh ya. Yeah?
1: Betul. Itu antara pengalaman teman masa teman buat MC pada tahun 2013. Teman offer diri teman secara percuma. Sebab macam mana orang nak tahu kita boleh buat kan?
0: Betul.
1: Jadi ada tak lagi?
0: Orang kata win-win situation.
1: Yes, betul.
0: Dan juga kat sini ada kongsikan macam Mazlan PS katanya part time popular masa cuti sekolah, biasanya orang buat catering orang kahwin.
1: Ya, yeah, betul. Lagi Kairi Roslan ada tu, apa tu?
0: Ini imam kita.
1: Imam.
0: Kairi Roslan kata, oh part time saya tolong-tolong orang basuh pinggan rumah orang.
1: Ha? Pasu pinggan rumah orang, bukan ke pasu pinggan dekat apa ni, kenduri kahwin?
0: Kat rumah orang pasu pinggan.
1: Mana pemalas betul orang tu?
0: Ha? Maknanya imam kita ni jadi bibik lah.
1: Ha?
0: Ke macam mana?
1: Jadi kalau pasu pinggan je, orang tu betul-betul malas. Sebab pasu pinggan ni tak adalah banyak sangat kan. Kalau kata jadi pembantu rumah tu okey lah. Sebab dia kena buat banyak kerja kan.
0: Betul.
1: Pasu pinggan, sapu rumah, pelipat kain apa semua. Ni kalau pasu pinggan je, yang abang imam kita ni dapat job ni tak ada masalah. Orang tu ala pemalas ni masuk pinggan. Lepas tu berapa pula upah dia bagi tu? Mungkin kalau kaya sangat betul.
0: Kalau sekeping mungkin RM15.
1: Oh, sekeping RM15. Wow. Kalau dia betul-betul malas sebulan punya pinggan, oh, RM15 juta. Kalau, oh, kaya.
0: Kalau macam tu Aida pun nak masuk pinggan orang.
1: RM15 juta teman berhenti jadi DJ ni.
0: Dimitri pun kongsi kata teman orang je part time dulu gajinya murah. RM4 je sejam. Sekarang dah naik rasanya. Tapi kerja apa
1: ya? Kerja apa RM4 sejam tu?
0: Abang Eji macam tak pernah je.
1: Apa dia?
0: Bukan Abang Eji dulu, era-era dinosaur.
1: RM4 sejam itu kira betul lah. Teman pernah kerja hakiki. Bukan hakiki lah, kerja tu kerja sementara lah. Tapi bukan part time lah. Lepas habis belajar sementara kita dapat kerja lain kan. RM5 sejam.
0: Kerja apa?
1: Kerja dekat pelabuhan, dekat Lumut, betul?
0: Oh ya.
1: Kat pelabuhan dia kira pembantu. Pembantu ni kira macam kita helper lah. Kita bantu macam welder, kita bantu welder. Lepas tu macam yang orang-orang ni kita bantu. RM5 je sejam.
0: Ya.
1: 8 jam lah berapa darab lah. 8 darab 5, 40 kan?
0: Betul juga.
1: RM40 sehari. Buat OT apa semua dapat lah RM300,000.
0: RM8 sejam tak jauh sangat pun. Betul juga. RMS Channel pun ini katanya masa cuti sekolah dulu teman part time jaga line pertandingan badminton di stadium, satu game RM2.
1: Satu game RM2.
0: Jaga line je. Jaga, tengok streak ke tak?
1: Jaga line maknanya jaga ni lah, bukan jaga line tengok streak ke tak. Alah apa teruk sangat, jangan tunjuk sangat, tak pandai.
0: Habis
1: tu lah penjaga garisan kan, kalau main badminton kan ada yang dekat
0: tepi tu. Out
1: dia kata. In.
0: Beza dengan apa tu? Referee.
1: Referee lah. Dia dikira referee, referee juga. Dia kira pembantu lah. Cakap lah
0: referee.
1: Pengadil lah.
0: Alah, saya ni tak makan
1: jaga line. Oh, tak betul juga kan. Abang, itu kira referee lah. Cakap lah situ pembantu pengadil. Jaga line tu dia pembantu pengadil tau. Tapi dia tugas dia jaga line lah.
0: Oh, faham. Dan ada dua lah.
1: Oh, betul.
0: Orang tak main sukan macam ni lah, bang.
1: Tapi tu satu game RM2 okey tu.
0: Oh, ya? Yeah?
1: Sebab pertandingan badminton biasanya dia orang akan buat satu hari. Oh. Satu hari tu berlebih, lebih daripada 20 game. Jadi 20 darab 2, 380. 380, kalau 2 hari dah 700. Oh, 700 satu... maknanya kalau sebulan buat part time, adalah 3 juta.
0: Wow. Melampau-lampau tiba-tiba 3 juta daripada RM2. Okay, nanti kau berkongsikan lagi cerita-cerita part time kau. Nak call kita pun boleh. Tapi kita nak berehat dahulu sebab nanti kita nak ke Angkasa Puri untuk kita ikuti berita utama boleh. 9 pagi.
1: Okay.
0: FM.
1: Untuk koma aja.

0: Borak Pagi ketika ini kembali menggegarkan pagi kamu bersama dengan saya, Aida Sezali.
1: Teman Haji Hafiz, terima kasih kepada kamu yang masih kekal bersama dengan kita. Dan hari ini topik kita adalah cuti sekolah kamu. Kamu buat part time apa dulu? Lama-lama dululah. Kalau kita dah kongsikan tadi, macam teman-teman dah kongsikan yang teman pernah bekerja hantar pamphlet bank kan, bank ke bank, lepas tu cat rumah. Dan tadi teman ada beritahu ada cuti apa, kerja part time yang teman kerja tak sampai satu hari teman balik. Ni teman nak kongsikan.
0: Kerja apalah tu,
1: ini
0: siapalah memang, bosnya.
1: Okay, ini kerja ni biasa, kerja ni biasa je, okay. Dia tak ada ni, tapi cara teman tu tak biasa. Okay. Aduh, teruk betul lah. Bernafas dulu. Itu payah tu.
0: Kerja apa tu?
1: Kerja ni popular. Banyak orang kerja. Catering lah. Tapi catering.
0: Catering je pun lari.
1: Sabarlah.
0: Catering ni.
1: Teman dapat job ni. Sebelum cuti, teman mak member teman pula. Betul lah. Kawan teman. Mak teman punya kawan. Betul lah tu.
0: Mak teman
1: punya kawan.
0: Kawan dia lah.
1: Buat bisnes catering.
0: Faham.
1: Jadi mak teman beritahu, kamu nak tak ni kawan mak cari orang apa ni untuk catering ni. Teman pun, cantik, job baru. Mana cuti sekolah ni ada job. Masuklah hari pertama, dia kata nak dua orang. Teman pun bawa lah member teman seorang. Tapi kerja tu daripada pagi, pagi sampai ke malam. Sebab malam petang tu event kenduri, malam tu kita kena cuci pinggan, pagi tu kita kena tolong orang untuk masak lah. Job pertama teman sampai pagi tu kena kupas bawang. Kupas bawang tu teman nampak dua guni bawang. Nampak dua guni bawang, teman pun steady lah. Tak ada hal dua guni bawang. Tapi rupanya azab lah kupas bawang masa tu. Masa tu teman ingat teman dekatan tiga dia tempat. Teman kupas
0: nampak
1: masa tu.
0: Orang lelaki ingat kita orang perempuan duduk dapur ni isu-isu.
1: Kupas untuk masak bau apa biji. Sekarang pun teman boleh kupas. Itu teman kupas bau dah macam 10 biji kan. Mata dah berair. Kepala dah tension. Kita jiwa rockers. Kupas bawang tension tu. Member teman datang catering tu siap bawa gitar lagi tau. Kan? Kupas-kupas teman cakap, ish, tak boleh ni. Bau banyak ni, kita pun mata dah pedih. Lepas tu dah boring. Lepas tu kita pandang lagi dua guni tu. Lepas tu teman plan macam mana lah. Teman panjat pagar belakang. Sebab kita buat kat rumah dia. Rumah dia besar lah. Rumah dia besar. Pagar belakang.
0: Ini untuk catering kahwin eh?
1: Untuk catering kahwin. Okay. Teman panjat belakang. Pagar.
0: Aduh.
1: Teman panjat. Teman balik. Tapi teman balik laju lah. Teman tu balik rumah. Beritahu kat mak teman. Bagi tahu dekat dia. Kita lari. Sebab kita kesian lah. Dia tengah masak kan. Kita tak adalah jahat lari pergi mana-mana. Teman balik. Balik rumah. Cakap mak. Bagi tahu dekat kawan mak. Kata kami tak nak kerja. Kami tak mampu lah nak apa. Kupas bawang tu sakit. Mak teman pun mengamuk, kenapa ni ya Allah. Mak teman pun bagi tahu dia lah, rupanya azab kupas bawang. Itu kerja yang teman tak boleh tahan lah. Kerja lain teman okey.
0: Lemah
1: je.
0: Bu,
1: susah lah kupas bawang.
0: Tapi betul lah sebenarnya. Pedih mata.
1: Pedih.
0: Lepas tu yang kawan bawa gitar tu tak ada. Menangis tak berlagu.
1: Lepas dah dapat, lepas dah balik tu kita keluar, kita jamming lah. Lagu dia sendiri.
0: Kak Zah nak kongsikan dengan apa kita dia? Kerja sambilan yang Kak Zah buat. Assalamualaikum. Habis dah Kak Zah.
1: Alamak, mana Kak Zah?
0: Kak Zah hilang. Kak Zah.
1: Satu kerja pula ni.
0: Kerja kita pula dah mencari Kak Zah kat mana.
1: Tak apalah, kita baca kita punya WhatsApp dulu ada tak.
0: Okay, ini pula kita ada terima panggilan lagi bersama dengan kita. Halo, assalamualaikum.
2: Kau jalan, tadi line terputus.
0: Terputus Kak Zah. Kak Zah nak kongsi, Kak Zah cerita yalah, kerja sambilan dulu Kak Zah buat. Apa tu?
2: Masa Kak Zah tengah sekolah dulu kan. Dan rajin tetap ambil upah tanam padi. Tanam padi. Orang lain tak buat, tapi Kak Zah buat kerja macam bila cuti sekolah. Tim tanam padi tu diorang panggil Kak Zah ambil upah tanam padi.
1: Upah dia berapa?
2: Upah dia tak mahal. Orang kata berapa gendung je kita buat. Dari kita turun pada 7.30 pagi sampai pukul 10 kita berhenti sekejap.
1: Teman tanya upah, tak tanya gelung tu.
2: Dapatlah kata dalam RM15.
1: Banyaklah
0: tu Kak Zah.
1: Tapi berapa gelung? RM15 tu untuk berapa gelung?
2: Gelung dia 3 gelung tu besar-besar tu tak?
1: Gelung tu dia macam mana? Yang petak tu?
2: Petak tu lah.
1: Petak tu 3 petak tu RM15?
2: Satu petang ni RM5 lah. Tapi Kak Zah laju tau, sebab tangan kibial Kak Zah ni memang buat kerja laju.
0: Tapi memang akan tercapai lah. 3 gelung tu memang akan tercapai.
2: Tercapai dari pagi sampai petang.
1: Ngam-ngam lah RM15.
2: Dapat RM15 dulu, orang kata duit tu besar.
0: Betul. Masyur
1: tu. Boleh-boleh rumah kan?
0: Nampak pun.
2: Memang Kak Zah seronok tanam padi bila cucuk tu, memang Kak Zah suka tetap.
0: Kak Zah, kenapa Kak Zah buat part time kerja sambilan masa tu Kak Zah? Kak Zah masa tu kumpul duit kahwin ke apa sebenarnya?
2: Tak, masa tu duit sekolah lah.
1: Boleh belilah apa yang kita nak kan?
2: Bantu-bantu. Jadi kerja kat kampung tak ada kerja apa sangat. Orang kata
0: pun. Tapi mahal tu RM5.
2: RM15 dulu mahal lah. Sekarang tak mahal lah.
0: Okay. Gaji pertama Kak Zah dengan RM15 tu Kak Zah buat apa?
2: Kak Zah simpan lah untuk nak pergi sekolah.
0: Bayar sekolah.
1: Buat belanja sekolah lah.
2: Naruh mak bapak tak ada, semua kerja kampung kan. Tanam padi tu je lah.
1: Petani.
2: Jadi bila orang pergi Kak Zah memang datang. Siap dengan pakai topi koboi lah, dengan seluruh ketat Kak Zah pergi ke sawah tu, bawa satu kayu tak, kayu tu Kak Zah letak kat dalam bendang tu, Kak Zah takut lintah datang ke Kak Zah tu tak.
0: Hei, lintah.
1: Tapi Kak Zah nak tanya, macam yang kan tanam, Kak Zah tanam apa padi tu kan? Tanam padi tu apa tu, apa yang payah, susah dia yang
2: payah tu masa kita nak, ya, tangan kita nak seluk ke tanah tu.
1: Dia kena masuk tangan dalam, masuk dalam tanah.
2: Masukkan benda tu.
1: Tak ada seluk-seluk tu, terbelut keluar. Tak ada.
2: Tak ada. Bahas belum pada tu orang kata dia orang dah tengok lek
1: lek
2: rasakan tanah tu kan. Kerbau dia orang jalan, kedengar kerbau lek lek semua. Tak ada dah. Yang seronok tu kadang-kadang kita jumpa ikan.
1: Ikan puyuh lah.
2: Ada kadang-kadang dia lompat-lompat kat kita tu tak. Sebab situ kat bendang tu dia ada telaga kan.
1: Untuk air lah.
2: Itulah.
0: Tapi kerja ni bukan biasanya orang lelaki ke Kak Zah? Tapi Kak Zah buat
1: perempuan buat ada kan.
2: Itulah orang lelaki buat. Tapi Kak Zah ni kerja orang lelaki pun kadang Kak Zah boleh buat juga.
0: Yes. Kak Zah wanita brutal.
2: Wanita berani, memang bertuah tetap.
0: Ya, darah pendekar.
1: Betul lah tu kan. Tapi tak boleh jadi pendekar lah. Pendekar lelaki.
0: Habis tu pendekar wati.
1: Okey Kak Zah.
0: Apa dia?
2: Ya,
1: Serikandi
2: Taman Bertuah Kak Zah kata.
1: Serikandi
0: Taman Bertuah. Ya juga kan Kak Zah.
2: Ya. Okey,
0: terima kasih Kak Zah.
2: Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam. Itu cerita Kak Zah. Ambil galung padi RM15. Dapatlah 3 galung.
1: Tapi kalau zaman-zaman dulu, yalah kan, zaman-zaman dulu kita tahulah apa kerja, macam kerja-kerja yang orang buat sambilan petani. Dan teman tadi hantar pamplet itu sebenarnya kerja-kerja yang popular zaman dulu. Tapi kalau sekarang ni budak-budak part time, apa yang diorang biasanya?
0: Yes, nanti ada kongsikan apa tahu yang tahu. Okay, come on lah, kita Gen Z.
1: Okay, Gen Z lah. Sama, sebaya teman lah. Teman buat-buat tak tahu.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kembali menemani koma, Aida Suzali dan
2: teman AJ Hafiz. Terima kasih banyak-banyak kepada koma yang masih lagi bersama dengan kita di Gegar Pagi dengan topik kita hari ini, part time ataupun kerja sambilan koma semasa cuti sekolah. Menangkan kita dalam minggu cuti sekolah, benar tak?
1: Betul.
2: Jadi yang bercuti macam Abang Faizal, dia macam diibaratkan dia macam budak sekolah. Dia rasa sebab tu dia cuti hari ini. Dia rasa dia budak sekolah, dia pergi cuti. Sebab tu kita berdua lah, ya Aida, ya.
1: Dia kata tak cukup umur lagi. Kita bagi peluang dekat dia nak membesar. Kita nak sambung pasal topik kita part time, kerja sambilan. Kalau tadi kita dah cerita pasal part time orang zaman dulu-dulu.
2: Orang dulu-dulu punya part time macam petani, buat-buat kerja yang macam orang kata macam teman cerita tadi, cat rumah apa semua tu adalah zaman dulu. Tapi budak-budak budak-budak Gen Z sekarang ni apa? Kalau diorang part time apa? Apa kerja diorang?
1: Okay. Orang budak-budak Gen Z sekarang ni, sekarang kan kita dah sama-sama naik dengan kemajuan teknologi.
2: Betul.
1: Sekarang part time pun dekat online tau. Dah tak fizikal dah.
2: Oh, maknanya dia orang cuti sekolah, dia orang buat part time dekat online. Apa part
1: pakai
2: time?
1: Pakai telefon je.
2: Apa dia mau buat?
1: Kadang-kadang tu dia orang ni ambil side income, jadi reseller templates digital je. Mudah-mudah.
2: Oh, sama macam kerja teman lah.
1: Kan
2: teman banyak bagi kan bagi pamphlet, teman bagi pamphlet dulu.
1: Betul.
2: Rumah ke rumah.
1: Betul.
2: Kan teman buang separuh dekat lombong. Betul lah. RM2,000, RM1,000 buang lombong, RM1,000 pergi hantar.
1: Ini tak payah dah, Beji.
2: Ini tak payah buang kan sebab
1: online je.
2: Oh, sekarang online.
1: Tapi boleh dapat duit.
2: Tak, mahal tak gaji dia? Kalau dulu teman RM2,000, RM30.
1: Nana kata setakat 11 bulan jadi reseller templates digital, dah dapat RM70,000 plus.
2: Ay, bukan main biadab lagi gaji. 11 bulan RM70,000.
1: Tapi dia bukanlah template. Allah Akbar, bunyi pula. Dia bukanlah template macam promosikan syarikat sahaja semata-mata. Dia ni macam template pembelajaran.
2: Macam-macam lah.
1: Yang orang kata macam buat kelas cara talian tu. Dia bagi talian. Maknanya buku-buku online.
2: Itu antara orang kata apa, kerja-kerja part time yang budak-budak sekarang buat lah. Yeah. Ada lagi yang lain?
1: Ada juga. Ini Sufi Sofia katanya, kalau saya ambil upah buat resume untuk orang. Pun boleh buat duit. Orang nak cari kerja tapi tak pandai nak buat resume.
2: Yes, benar. Teman ada perasan. Ada orang buat iklan tu. Kalau zaman dulu, kalau kita tengok, kadang-kadang yang pergi kerja ni kan hantar resume kan teruk-teruk. Sekarang ni dah mudah lah. Lepas tu benda tu boleh jadi part time buat ya.
1: Boleh.
2: Mahal tak? Berapa cas?
1: Tak cerita lah pula. Tak nak kongsi berapa.
2: RM200,000 kot. RM200,000 kaya lagi.
1: Assignment pun boleh upah orang bang sekarang. Dia ambil Sufi, apa nama
2: Simon
1: tadi?
2: Simon janganlah. Simon universiti.
1: Sufi Sofia. Ambil upah assignment pun ambil.
2: Universiti lah. Janganlah. Tak berkat lagi tu. Betul. Tu kira menipu kan tu assignment kita.
1: Betul. Nanti sekarang orang kata.
2: Tak boleh assignment jangan. Assignment buat sendiri.
1: Jangan upah-upah orang.
2: Nanti kita hasilkan pelajar-pelajar yang tak berwibawa.
1: Tak berkualiti.
2: Betul.
1: Kalau my partner katanya, apa? Dia perform saxophone dekat wedding orang.
2: Itu kalau zaman dulu pun adalah. Itu macam maknanya itu kekal relevan. Lagi
1: banyaknya macam tu lah bang. Yang ni pun sama. Jadi reseller worksheet.
2: Samalah.
1: Apps, macam tu lah. Tapi sekarang ni memang kebanyakannya, ramai yang berkongsikan dengan Aida, memang semuanya buat online sahaja.
2: Betul.

0: buat kerja-kerja macam ni.
1: Masih ada duit. Maknanya ada duit, tak ada sebab lah untuk cakap malas ya.
0: Yeah.
1: Kalau dulu kita kena keluar tengok macam apa, Kak Ahar ke siapa tadi?
0: Kak Zah.
1: Kak Zah kena tanam padi.
0: Tiga relung.
1: Kena gigit dengan belut. Empat relung. Kena buang pamphlet dekat lombong. Kena
0: RM2,000.
1: Oh, RM2,000. Kena cat pagar rumah. Uish. Sekarang ini guna apa handphone aja.
0: Atas talian je.
1: Setel. Atas katil.
0: Sambil baring-baring.
1: Maknanya tak ada sebab lah nak kata malas dan tak ada pendapatan.
0: Betul. Semuanya boleh. Asalkan kita usaha sahaja. Lagi kita ada yang nak berkongsi berkenaan dengan kerja sambilan di talian kita ni. Halo, assalamualaikum.
2: Hello, Hafiz.
1: Sebelum tu. Kak Inon sihat ya?
2: Tanam. Kata tajuknya tadi.
1: Bukan tajuk tanah. Pasal tanah Kak Inon. Tajuk dia kerja sambilan Kak Inon.
2: Tajuk sambilan lah ni.
1: Tak, Kak Inon marah tak? Jangan marah.
2: Sambilan lah tajuk.
1: Okey. Apa kerja sambilan Kak Inon?
2: Sambilan apa sampah ke?
1: Buang sampah. Tolong sampai orang buang sampah.
2: Daun ke tanah.
1: Mahal gaji?
2: Baru faham. Faham.
1: Dua
2: jom tugas sana. Mana orang lain? Tak ada.
1: Siapa?
2: Orang lain tak ada. Kau tugas sana. Ida.
0: Aida dekat sini.
1: Aida ada.
2: Aida ada. Selalu Ida no. Dengan Wati.
0: Aida selalu petang hari tu dengan petang. Zeti. Tapi bulan 8, bulan 9 ni Aida pisah dengan Zeti. Gaduh tak kawan dah.
1: Tukar dah.
2: Gaduh tak kawan dengan Zeti.
0: Dah tak nak kawan dengan Abang Eji je sekarang.
2: Kawan Abang Eji lah no.
1: Kawan dengan orang popular.
2: Ida sambil lah lepas ngomas rumah kan no.
1: Ya.
2: Dah.
1: Okey, Kak Ina sihat tak?
2: Ya,
1: cermin
2: juga.
1: Okey, terima kasih Kak Inon. Terima kasih. Boleh. Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa.
0: Okey.
1: Hah? Habis? Okey, Kak Inon. Terima kasih Kak Inon. Comel Kak Inon, nampak? Sebelum Kak Inon minta, teman terus nyanyi sebab teman dah tahu lagunya nak lagu apa. Ram, apa khabar? Betul eh? Teman nyanyi terus.
0: Walaupun tak berapa nak sampai pitin dia, jadilah Kak Inon eh.
1: Terus tak minta Kak Inon. Kak Inon marah tak?
0: Trauma Kak Inon nak minta dah.
1: Ni Kak Inon kita punya pendengar setia lah. Sayang Kak Inon ya.
0: Nanti kita sambung lagi berkenaan dengan
1: kerja part-time.
0: Kita nak rehat dulu dengan Creed. Hiya.
1: Perfect FM.
0: Tukar rumah je.

0: Pro FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Gegar pagi-pagi ini, koma tidak keseorangan sambil memandu dan sambil beristirahat di rumah itu sebab saya Aida Sezali dan
1: teman Eji Hafiz. Hati-hati kepada koma yang mungkin dalam perjalanan nak ke mana-mana, yang mungkin awak masih orang kata apa, dah nak bercuti, lepas tu koma pun bercuti sekali. Jadi orang kata apa, jadikan percutian koma tu percutian yang penuh makna dan akhirnya gembira tu orang kata apa, berkekalan lah. Tak nak lah nanti di hujung percutian koma tu lalas sekali ada benda yang tak best, kan?
0: Ya, kita na'uzubillah lah, kita diminta dijauhkan.
1: Sentiasa berhati-hati lah, yang mana ada anak kecil tu tak nak lah hilang, tertinggal apa semua, sebab kes hilang anak tertinggal ni kerap terjadi ya.
0: Betul.
1: Bahaya lah orang kata tu.
0: Dan juga pagi ni kita menghampiri ke penghujungnya.
1: Alamak, kejap je.
0: Dah last lah. Ya, dah 9.57 minit pagi dah ketika ini. Dan selepas ini kita nak ikuti berita utama 10 pagi. Dan seterusnya rakan setugas yang akan menemani koma di ruangan Yub Yong, iaitu DJ Mas pula yang akan menemani koma selepas ini. Tugasan Aida dan AJ Hafiz menghampiri ke penghujungnya. Jadi kita nak dengarkanlah kata-kata orang hebat kita ni.
1: Terima kasihlah kepada koma yang kongsikan dengan kita untuk topik kita hari ini. Orang kata apa, kerja sambilan waktu koma cuti sekolah, macam-macam lah yang kita dapat tadi kan. Tak kisahlah orang kata apa, apa kerja kita, apa yang kita buat, kerja ni adalah satu ibadah kan. Betul. Dapat pahala pada kita, jalankanlah tanggungjawab tu dengan penuh dedikasi. Bukan saja dedikasi kalau ibu kasih ke mak kasih.
0: Adik kasih pun okey juga.
1: Adik kasih pun okey. Jadi orang kata apa, kita jujur, ikhlas. InsyaAllah pendapatan kita ni akan berkat dan akhirnya orang kata apa, walaupun sikit tapi cukup. Macam biasa dari teman kepada koma semua, dalam hidup ni ada perjuangan. Teruskanlah koma berjuang dan jangan lupa untuk bahagia. Jadi Aida, oh dia boleh ni pula, dia boleh diam pula, kenapa?
0: Okeylah, kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Hari Rabu 8 malam pula, 8 pagi hingga 10 pagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir dahsyat di Nepal, Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat sah akan disampaikan terus kepada waris. Selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Sementara itu, satu lagi kumpulan pakar dan bekalan bantuan dari China dilaporkan tiba di Kathmandu melalui udara. Xinhua melaporkan pakej bantuan itu merangkumi barangan yang amat diperlukan seperti drone, peralatan dan reagen ujian DNA. Bantuan itu menyusuli penghantaran kumpulan pertama bekalan bantuan China ke Nepal pada Ahad. Telah menaiki penerbangan sama 5 pakar pengenalpastian DNA. Thailand akan mengurangkan separuh tempoh tinggal tanpa visa bagi pelancong dari lebih 60 negara dan wilayah kepada 30 hari. Ia berkuat kuasa 15 September ini. Menurut Kementerian Luar Thailand, langkah tersebut merupakan sebahagian usaha membendung jenayah membabitkan warga asing. Bawah skim pelancongan Thailand ketika ini, pelancong dari lebih 90 negara termasuk 29 negara dalam zon Schengen di Eropah layak berkunjung sehingga 60 hari tanpa visa. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran diteluk. Sementara itu, Iran dilapor mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 lain. Saluran berita rasmi Sepan News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Air Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan peluru pandu balistik dan drone ke atas kem Tintin di Jordan serta pangkalan dari Sheikh Isa di Bahrain. Dalam hal itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi yang selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Menteri-Menteri Kewangan Kumpulan 20 Negara Maju dan Membangun G20 mendesak pelayaran bebas dan selamat bagi semua kapal transit di Selat Hormuz. Desakan itu bagaimanapun dibuat tanpa sokongan China. Kumpulan itu menerusi kenyataan pengerusi G20 telah menekankan penyelesaian terhadap peperangan dan konflik yang sedang berlaku adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan mampan. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain antarabangsa Argentina itu kini hampir mintai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Penyerang Ukraine Mykhailo Mudryk dipinjamkan Chelsea kepada Tottenham Hotspur bagi musim 2026-2027 selepas tamat menjadi hukuman penggantungan akibat kes doping. Pemain sayap berusia 25 tahun itu akan berusaha menghidupkan semula kariernya buah kendalian Roberto De Zerbi bekas jurulatihnya di Shakhtar Donetsk. Ia mengambil alih tugas sebagai pengurus Spurs pada Mac lalu. Beliau meletakkan harapan tinggi terhadap Mudryk dan pihaknya bertanggungjawab membantu pemain itu mencapai prestasi terbaik. Pertahanan Jerman Antonio Rüdiger mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa selepas kali terakhir beraksi bersama pasukan kebangsaan pada Piala Dunia 2026. Pemain berusia 33 tahun itu membuat 86 penampilan bersama skuad di Mannschaft yang juga juara dunia sebanyak 4 kali. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Hairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: aja.
1: Ya, pastinya PerakFM untuk koma aja. Salam di hari Rabu yang penuh dengan macam-macam ceritanya kan. Untuk tarikhan ini 2 September untuk tahun 2026 Masihi, hari Rabu. Bersamaan dengan kalender Islam, kita melangkah ke 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Meneruskan lagi siaran PerakFM untuk edisi hari ini lah ya. Menerusi segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang bertembangkan saya pula Mas Lita Mahmat Lot. Terima kasih buat DJ Aida kita dan juga selebriti kita AG Hafiz yang menceriakan pagi Rabu koma sebentar tadi dengan boraknya ya, dan juga lagu-lagu yang menghiburkan. Okey, serupa juga dengan teman tapi teman bergerak solo ya, untuk menemani hari koma ya sehinggalah jam 2 petang. Lagu-lagu dan juga hiburan yang bakal kita sajikan untuk koma lah kiranya. Dan macam biasa juga, kalau rasanya nak nyembang-nyembang dengan teman, nak berkongsi cerita, tambah pula dalam musim cuti Malaysia ataupun cuti sekolah anak-anak kita lah ya, meriah di rumah tu ya kan. Jadi para ibulah yang paling-paling sibuk ya, nak mengelolakan anak-anak yang bercuti ini. Dan pastinya kita meluangkan masa yang cukup berharga bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Ada juga yang mengambil kesempatan cuti sekolah ini ialah nak luangkan masa. Inilah masanya. Jadi ada perancangan nak bercuti di lokasi-lokasi yang telah pun dirancang terlebih awal untuk bersama dengan anak-anak ya. Jadi moga dipermudahkanlah ya urusannya. Dan pastinya kita sentiasa mendoakan sejak pagi, awal pagi kita bangun ya, menunaikan solat fardu kita ya, fardu subuh. Kita sentiasa mendoakan agar hari ini lebih baik daripada yang semalam, dan Allah bukakan jalan yang mudah untuk setiap urusan kita dan mengenuaikan rezeki yang penuh dengan keberkatan ya. Amin ya rabbal alamin. Apa-apa pun jangan risau tentang apa yang belum lagi terjadi. Moga kita dapat nikmati hari ini dengan mensyukuri apa yang ada dan kita teruskan melangkah ya. Dan pastinya Allah tidak pernah salah mengatur perjalanan hidup kita, dan harus kita percaya setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Okey, terus bertembangkan PerakFM.

0: Ingin berinteraksi dengan Per FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Per FM?
2: 010-2007-055.

0: Yongen juga di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma aja.
1: Susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melalui atas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
8: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
9: Jangan tak dengar, yo.
10: Get out there. Don't go me, I do.

0: Hai, saya Andy Bernadi. Tak kira di mana saja, kena dengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
2: Baik, terima kasih untuk Yop dan juga Yong yang mendengar Gambira FM ketika ini. 10.42 minit pagi, selamat pagi diucapkan di pagi hari Rabu hari ini. Ya. Tak kira lah kita sibuk macam mana pun, jangan terleka. Berusaha ataupun hanya buang masa saja, dan usia tetap berjalan pada kadarnya dan tiada siapa mampu menahannya walau sesaat. Jadi hargailah waktu yang masih ada, ya. Kalau rasa jadi ia menyaman dengan teman, boleh aja hentukan ke WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Okay, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Jadi majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September hari inilah kiranya, jam 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Okey, lagu-lagu yang pastinya mengharapkan agar dapat menghiburkan yong-yong semua di mana saja berada. Kalau kamu mendengarkan menerusi cara-cara radio, menerusi frekuensi-frekuensi kita lah, dari stesen pemancar kita di seluruh negeri Perak, tak kurang juga kalau di luar Perak juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dah download ke belum? Dan juga portal radio RTM. Pastinya boleh mendengarkan Perak FM bila-bila, di mana-mana sahaja. Terus bersama kami dan lagu seterusnya yang akan menghiburkan koma pada pagi ini, Andy Bernardi dengan lagunya berjudul Ding Geding. Untuk koma aja.

0: Ha, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Eh, sekejap.
1: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
0: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
1: tapi pastikan ia berkualiti tau.

0: Poli Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
2: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
3: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
2: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
4: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
5: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

0: Vamos, ahí busca. Owen Qualler.
1: Owen Qualler. Qualler, eh, Roman, mica.
0: Cade, cade. Tu pan gota, de tapi. Jembatan, Victoria Free.
2: Awak intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Awak projek tang ni dekat parit eh. Yeah.
1: Ikram tadi ya?
0: Ah, ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Ini ngok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari Jena Tolang. Jena Tolang kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je. Untuk koma je.
6: 10 pagi, 2 petang, nyok-nyok. Untuk koma je.
7: Okey, di mana saya Yop Yong berada? Dah masuk jam yang kedua untuk saya, Mas Lita terus temankan koma. Cuaca hari ni agak panas menihin lah juga kan. Berpagi dah terasa bahangnya. Ya, apapun dengan keadaan cuaca yang tak menentu, kadang panas, kadang membawa hujan yang lebat. Ya, begitulah ya. Jadi jaga kesihatan semuanya. Dan pastinya masih lagi masalah jerebu ya. Apapun nak kongsikan sedikit info ya. Kalau kita tengok akibat daripada jerebu ni ialah pembakaran hutan di Kalimantan Sumatera ya. Yang mana berita yang mutakhir, titik kebakaran menurun di Kalimantan, kekal rendah di Sumatera, namun pencemaran udara tidak berubah ya. Yang mana bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan juga Brunei ya. Menurut ramalan pihak berkuasa Indonesia pada hari semalam dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik mengeluarkan ramalan itu selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh wilayah keutamaan di Kalimantan Indonesia, manakala di Sumatera kekal relatif rendah pada semalam ya. Namun pencemaran udara yang teruk masih lagi berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Jadi langkah pencegahannya kalau yang untuk golongan berisiko, sebab semalam kita pun dah kongsikan berkenaan dengan topik jerebu ini ya, pada yang memberikan kesan pada kesihatan, tertambah pula golongan yang berisiko macam kanak-kanak, warga emas, begitu juga dengan yang ada penyakit lelah, asma dan sebagainya ya. Kerana ialah partikel-partikel yang halus yang kita tak nampak ini boleh kalau disedut ya, boleh memberi kesan kepada tubuh badan kita lah, terutamanya di salah pada paru-paru kita ya, pernafasan. Jadi kalau nak keluar tu disarankan agar memakai pelitup muka ya. Jaga kesihatan semuanya, minum air secukupnya. Baik, kalau di WhatsApp Perak FM, terima kasih mana yang hadir mendengarkan Perak FM. Kita ada Yung Azlina kita dari Kampung Jalan Paku Bidor. Katanya tengah buat kuih ni, nak jual dekat Aisyah di Pekan Bidor katanya. Cuaca kat sini cantik, Alhamdulillah. Terima kasih Yung Azlina kita yang mendengarkan dari Kampung Jalan Paku Bidor. Orang Bidor mewakili belah-belah Bidor di sana ya. Juga kita ada Abang Z di Teluk Intan, terima kasih ya. Siapa lagi yang ada mendengarkan Perak FM? Cik Intan kita macam biasa hadir di setiap segmen. Ya, dan rutin harian macam biasa katanya, suka pada kebersihan. Tak ke mana-mana ke cu? Musim cuti sekolah ni kan. Sambil megang penyapu katanya, layan jugalah buat beg Yung Mas kita. Terima kasih ya, terus menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Jadi untuk jam yang seterusnya nanti jam 12 lah baru saya buka ruang dan peluang untuk koma buat pilihan lagu lah ya. Untuk jam yang ini saya mengharapkan agar komentari bola dengan lagu-lagu yang telah teman susun dalam playlist teman ni, ya. Pastinya ada lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu baru, diselitkan jugalah lagu-lagu retro kita. Kalau tadi saya dah putarkan antara lagu-lagu retro kita, lagu daripada Orchid. Mungkin ada yang orang kata dah lama dah tak dengar lagu daripada kumpulan Orchid ini. Lagunya berjudul Wasilah Kasih. Pastinya di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

0: saya Zaman Ni. Teruslah dengar Perak FM untuk homer aja.
1: Ya, terus dengar Perak FM, hiburan berinformasi itu dia melalui Zone Music kita, rangkaian lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu retro kita ya. Zone Music tanpa henti. Okey, membawa ke 11.34 minit pagi untuk terus bersama di ruang udara Perak FM untuk teman le izinkan suara ini terus menemani pagi koma merangkap ke tengah hari sampailah jam 2 petang ini. Apapun dalam cuti sekolah ini, kepada saja perancangannya ya. Jadi jangan kita lupa untuk pantau anak-anak kita. Dan kalau kita tengok ya, sedia maklum berita yang agak menyedihkan, bukan agak tapi memang menyedihkan dan juga menjadi iktibar kepada kita ya. Yang mana berlaku ialah berlaku dengan kesudahannya tragedi ya, seorang kanak-kanak lelaki 3 tahun maut selepas terjatuh dari jambatan Victoria di Angkor, Kuala Kangsar pada cuti hari kebangsaan hari itu ya. Dan mangsa difahamkan berjalan di jambatan itu dengan memegang tangan bapanya ya, sebelum didakwa terjatuh melalui lubang pada jambatan itu. Jadi itulah apa kata ya, kita ambillah langkah-langkah yang keselamatan ya, awasi anak-anak kita ni di mana saja berada ya. Okey, dalam pada itu perkembangan bacaan kesan jerebu kita ni ya, tapi di Semenanjung setakat ini okey, cumanya di sebelah Sarawak ya, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya ya, setakat 8 pagi tadi, dengan ibu pejabat polis daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 320. Sangat-sangat bahaya ya. Dan berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia ataupun APIMS, ini dua lagi kawasan yang merekodkan bacaan IPU tahap berbahaya ialah Kuching 318 dan Samarahan 302. Dan setakat ini Semenanjung masih dari dalam keadaan yang okey ya. Apapun, jaga kesihatan semuanya ya. Terima kasih mana yang dah pun hadir mendengarkan Perak FM. Kita ada Mantasha dari Becam, kita ada Akak Alawiyah kita dari Gangga Negara pun ada. Katanya baru habis memasak untuk anak cucu yang balik dari memancing di Teluk Senangin. Kalau boleh nak dengarkan lagu katanya. InsyaAllah untuk jam yang seterusnya nanti ya, Akak Alawiyah kita dan Abang Fendi kita dari Jelapang pun ada mendengarkan Perak FM ya. Dalam pada itu, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri kita, pada hari ini 2 September jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor ya. Maklumat lanjut boleh layari pautan csam.my/crc2026.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan petak, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan petak ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayo, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
3: Jangan tak dengar, yo.
4: Untuk kamu aja.

Bukan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari. Aku chill macam gini.

0: diperkatakan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padang air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urus setia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio Austina.
1: Jangan tak dengar, yo.
0: Gerakan untuk kamu aja.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey? Dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Tera FM.

Okey, Mak Norman dengan kerabu pucuk paku. Sedap tu. Ini nak membawa ke tengah hari dah ni. Kalau tengah hari kan, apa agaknya menu tengah hari koma untuk hari Rabu ni kan. Jadi selamat semuanya. Dan kalau yang tengah awal dah ya makan makan pagi kot merangkap tengah hari, ya, selamat menjamu selera diucapkan. Sederhana sahaja menunya hari ini. Apapun itulah, kalau Allah beri nikmat kita bersyukur, kalau Allah bagi ujian kita bersabar, kalau Allah bagi kelapangan itu kasih sayang sebenarnya, dan kalau Allah berikan kesempatan kesempitan pula, itu tandanya Allah suruh kita bagi perhatian yang lebih lah, ya, untuk Allah SWT. Dan apapun yang datang darinya, selalu ada hikmah di sebaliknya. Begitulah, ya, untuk kita pujuk hati kita kan. Baik, membawa ke 12 tengah hari nanti, macam biasa kita akan dapat mengikuti Warta Perak, ya. Warta Perak jam 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh Surya, yeah. Dan untuk jam yang seterusnya, kalau rasanya nak saya payungkan lagu yang menjadi pilihan koma, bolehlah kaburkan. Tapi lagu-lagu biarlah dari seawal 80-an sehinggalah yang terkini, ya. Jadi boleh hantarkan ke WhatsApp RFM 010-200-7055, ya. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada hari ini, hari Rabu 2 September 2026, jam 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.crc2026.

0: perkembangan terkini. Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Seorang lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam kes samun yang menyebabkan kematian lelaki warga emas di Teluk Intan pada 1 April lepas. Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Chua Kok Lian dalam kenyataan berkata suspek berusia 26 tahun itu ditahan pada 26 Ogos lepas di Kelang Selangor hasil op kesan yang dilaksanakan pihak polis. Beliau berkata penahanan tersebut merupakan hasil usaha berterusan polis membawa individu yang dipercayai terlibat ke muka pengadilan. Pada 17 April lepas, media melaporkan seorang lelaki warga emas maut akibat dilibas dengan senjata tajam dipercayai parang. Sebanyak 4 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU sederhana di Perak setakat 11 pagi tadi. Berdasarkan kemas kini pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, Seri Manjung mencatatkan bacaan IPU 94 diikuti Tasik dan Pegoh di Ipoh masing-masing 85 dan 76 serta Taiping 78. IPU menunjukkan tren penurunan namun orang ramai dinasihat untuk sentiasa mendapat info terkini berkaitan jerebu. Kira-kira 40,000 pengunjung dijangka memeriahkan Pesta Ipoh Coffee Vibe 2026 bermula 10 hingga 13 September depan. Esko Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, Loh Ziyi berkata, festival yang berlangsung di Riverfront Old Town Ipoh itu menghimpunkan kepelbagaian budaya minum kopi digabung elemen muzik, seni dan pelancongan. Katanya sebanyak 50 gerai menyertai festival itu yang mana pengunjung berpeluang menikmati kopi serta menyaksikan persembahan di sepanjang Sungai Kinta. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, Komaya.

0: oară bertemu soare.
1: Pisinila, udai besilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah suara bertemu suara dan lokasi bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara bertemu suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyongket Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM le.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi?
4: Kamu tu yo, waktu je ke kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni, kamu tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada? Nuih ni ada, informasi ada, hiburan ada. Buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk kamu aja.
1: Setelah pagi, 2 petang, yo, untuk kamu aja. Anda stres?
5: Anda rasa bosan?

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM de.
1: Untuk koma aja.
3: Anda berada dalam zon seleksi.

0: Dengan pendengar Tega Perak FM, seleksi pendengar ni memang best sangat. Boleh pilih lagu kesukaan ni kerana apa? Yang ini khas untuk mekoma aja.
1: Yeah, 12.15 minit dan tengah hari. Baru tadi teman dah payungkan lagu yang menjadi pilihan Nazrin. Kata Nazrin ni, teman Asyik dari Johor. Boleh tak mendengarkan lagu daripada Fauziah Latif dengan lagunya berjudul Teratai Layu di Tasik Madu. Jangan cakap teman tak payung, ya. Lagu itu tadi dah pun teman payungkan. Baiklah, kalau rasa-rasanya bolehlah koma nak ngantorkan lagu yang menjadi pilihan koma tu sambil-sambil mungkin dah membawa ke tengah hari ni. Apa cerita tengah hari kot, tengah menjamu selera, apa menunya, bolehlah kongsikan dengan teman, ya. Sambil-sambil di mana saja berada mendengarkan Perak FM ini, ya, hantarkan ke WhatsApp Perak FM 0102007055. InsyaAllah, kalau macam semalam dah pun teman payungkan lagu, jadi kita bagi laluan kepada rakan-rakan pendengar kita yang lain lah pula, ya. Kalau boleh lagu-lagu sekitar seawal 80-an sehinggalah yang terkini. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Dan selamat tengah hari kita ucapkan kepada Yung Zaha, Yung ke Yuk ni, dari Felda Bersia Greek, katanya nak dengarkan lagu daripada Hati Kos Endang dengan lagunya berjudul Hati Lebur Jadi Debu. Ditujukan untuk semualah yang mendengarkan Perak FM, katanya. Begitu juga untuk

0: je pilihan koma. Seleksi di Fora FM untuk koma aja. Fora
1: FM ada. Perbuat koma itu yuk yuk. Ada je kita dengar radio Fora FM ni. Kalau dengar labu tak dengar sore pun tak pun ni. Jadi cik koma goli-goli WhatsApp tu. Amal lah kita ngantor. Untuk koma aja.
2: Boleh hantarkan.

Ya. Jadi moga telefon taknya aja ngetik. Kaki tu dengarkan lagu Hindustan tadi ya, sambil-sambil memasak tu ya, akak Anamia kita. Okey, seterusnya selamat tengah hari Lucha.

0: ingin berinteraksi dengan Fair FM?
1: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap.
2: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk kau

0: konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Sofia ni.
4: Tak, semua dia kat sini. Tak, aku tengah buat ni. Bagi aku settle dia semua dulu.
3: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
5: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
6: Mohlah dengar yuk.
7: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja.
8: Main 12.41 minit dan tengah hari untuk kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar kita. Dan sambil-sambil itu, kita selitkanlah juga ya pesanan-pesanan ikhlas daripada kami di Pera FM. Okey, yang mau mandu ketika ini, hati-hati mandu. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hatilah. Ya, kalau ada di lokasi tempat laluan koma tu ada kemalangan yang berlaku, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan, ya. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segeralah kepada kenderaan kecemasan. Kalau koma memandu sama ada di lebuh raya maupun di jalan raya biasa, dua-dua dikongsi bersama, bertimbang rasa, gitulah ya. Okey, seterusnya kita nak berhibur dengan lagu yang menjadi pilihan rakan dan pendengar kita, Kak Ani kita yang mendengarkan di Beban Batu Gajah, mewakili orang Batu Gajah ya Kak Ani. Sambil-sambil katanya buat curry pub ni. Itu kalau nak buat curry pub tu menjual kah ataupun untuk makan sendiri tu Kak Ani. Jadi nak dengarkan lagu Ziana Zain untuk menghiburkan hati katanya. Dan juga untuk hiburan semua pendengar Perak FM, lagunya Berjujur Setia ke Akhir Hayat. Dan moga koma terus kekalkan momentum kesetiaan koma tu untuk mendengarkan Perak FM 18 jam sehari. Kalau dari jam 6 pagi tu, lajakkan sampai jam 12 malam.

0: Garika Ma, Yong Aero Fazira untuk pendengar setia Pera FM untuk koma aja.
1: Okey, baru saja berlalu tadi Era Fazira, lagunya berjudul Pasrah yang diminta oleh Kak Ayu kita dari Tapah Road. Muka teribu ya Kak Ayu ya, yang nakkan lagu itu tadi. Teman dah payungkan. Okey, jadi kalau tengokkan jam dah 12.58 minit tengah hari. Terima kasih banyak-banyak atas sumpuan dan perhatian koma mendengarkan Perak FM dan menyertai ruangan seleksi kita lah untuk tengah hari ini. Sekadar itu yang dapat saya payungkan atau persiakan ya, belanja lagu yang menjadi pilihan koma. Mana yang tak sempat tu, cumanya saya pohon kemaafan ya. Marah ke?
2: Marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Kalau terhibur ya dengan lagu-lagu dari pada rakan-rakan pendengar kita ni ya. Okey, sekejap lagi kita akan macam biasa semusia ke Nasional FM untuk kita ikuti utama satu tengah hari, dan kembali untuk jam yang terakhir untuk saya terus temankan Yop dan juga Yong terus mendengarkan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: je.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
0: Ikuti utama Sabtu tengah hari sebentar lagi.
2: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 peluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
3: Ya Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya Rosal Lina Rosli dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
4: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182. Diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam berita itu infografi.

0: bakar atau lalang dan satu kebakaran kebun atau ladang. Manakala tiada kes kebakaran hutan, hutan gambut dan sampah dilaporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelabakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu, Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta ringgit kepada RM3 juta ringgit berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: kasih Malaysia. Kami bangga menjadi anak Malaysia.
1: Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja.
0: 10 pagi, 2 petang, yok-yok untuk koma aja.
2: Terima kasih Yub dan juga Yong yang mendengarkan Pera FM hingga ke saat ini. Jam yang terakhir untuk saya Maslita Muhammad Nur terus temankan koma menerusi segmen Yub Yong ya. Dan akan tamat sehingga jam 2 petang ini. Apapun, sama-sama kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu zuhur dan sebagai panduan kita bersama muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu itu dengannya 1.19 minit tengah hari. Okey, dan seterusnya untuk jam yang terakhir ini kita akan dapat ikuti tausiah seperti biasa yang akan kudara jam 1.30 minit tengah hari. Jadi sama-sama kita menantikan untuk kita menunaikan solat fardu zuhur dan selamat menunaikan solat sebentar saja lagi.

senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada-Ku, Aku akan perkenankan doa kamu

0: Lucía. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk penghayatan ajaran agama Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lihatlah kehebatan kita pada ini, tuan-tuan. Kita berjaya mengenepikan segala urusan-urusan yang lain. Kalau biasa kita kata kita nak tidur lah. Dah penat masak, dah penat sedia makan, dah penat basuh pinggan, rasa dah lepak, rasa nak baring, nak letak kepala kat bantal. Ni kita tinggalkan bantal, penat sikit, lutut sakit ke apa ke, tak jadi masalah, ada kenderaan ke tak ada kenderaan ke, tumpang orang ke macam mana ke, datang. Tuan-tuan, boleh itu orang kata Allah bisa tegal biasa. Kita harap masjid kita hari-hari lain pun penuh. Kita harap anak-anak kita hari-hari biasa pun masjid penuh. Allah bisa tegal biasa, hari ni boleh, hari esok pun boleh, tuan-tuan. Kita tinggalkan semua yang pada asasnya kita kata kadang-kadang malas. Kadang-kadang kita kata penat, kadang-kadang kita kata tak ada kenderaan, kadang-kadang kita kata dah lewat malam, malam dah gelap, jalan tak nampak, macam-macam alasan kita. Tapi kita berjaya lawan semua alasan yang kita buat tu, tuan-tuan. Ini suatu kehebatan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjaya lawan sifat malas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang tu hati kita tu yang besar. Bila hati kita bersemangat dan besar, badan tak sihat pun jadi sihat. Lutut tak kuat pun jadi kuat. Hati sebenarnya. Hati kita berjaya malam ni, kita lawan sifat hati kata malaslah. Tak apalah, lain kalilah. Kita lawan dia. Ini diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan berbanggalah pada diri, tuan-tuan berbanggalah pada diri. Aku berjaya masuk masjid, aku berjaya berada di pekarangan masjid ni kerana aku nak tingkatkan keimanan, ketakwaan, ilmu, akhlak supaya boleh diwarisi oleh anak-anak cucu cicitku. Itu adalah sikap, sifat, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat satu daripada sunnah Nabi, orang yang rajin, gigih, kuat, tabah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa supaya jadi orang yang kuat, yang rajin, yang tabah. Yang terkandung di dalam Al-Quran, puan-puan, tuan-tuan. Baca tak doa ni? Kalau tak ingat nak baca, baca tuan-tuan. Nabi ajar kita baca doa bagi rajin. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku daripada lemah dan malas. Tengok tuan-tuan, lemah dan malas diapit dalam satu doa. Biasanya orang yang lemah dia malas. Sebab itu puan-puan, kalau kita dah makan kenyang-kenyang, mata kita tak boleh buka, kita jadi orang yang malas. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, sebelum kenyang berhenti. Itu Nabi ajar, kita selagi tak sedawa, dah sedawa pun kita tak berhenti tuan-tuan. Lepas tu mata kita kuyu, kuyu, layu, layu. Bantai nak tidur je. Tak dapat katil, dapat kerusi pun boleh tidur tuan-tuan. Sebab perut kita dah kenyang. Sebab keadaan sekeliling kita tenang. Ya, ini dapat kerusi pun kadang-kadang tak payah katil. Kita dah boleh lelap tuan-tuan. Ya, kita datang untuk ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu lebih baik daripada lelap kita. Nabi ajar kepada kita doa tuan-tuan. Balik ajar ke anak kita, kita bangun pagi baca benda tu biar badan kita segar. Biar fikiran kita segar, biar badan kita kuat dengan rajin, tidak malas, kuat, tidak letih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Jangan jadi orang yang bakhil. Ni kejap lagi ni orang nak minta derma masjid. Tuan-tuan jangan bakhil. Bersedekahlah. Banyak amalan kita malam ni. Kita sebenarnya bukan duduk saja. Kita duduk 3-4 benda dalam satu masa ni. Ilmu lain, Quran dengar lain, sedekah lain. Oh, banyak kita punya kebajikan yang boleh kita buat. Tuan-tuan, jangan takut tengok tin. Jangan, tuan-tuan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sadaqatu syai'un azim. Sedekah itu adalah satu perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Sedekah bukan mesti banyak, tuan-tuan. Seikhlas hati berapa ada. Masjid kita cantik, amal ibadat boleh dicurah oleh masjid, kita juga yang dapat untungnya. Tak perlu banyak, jangan risau. Kalau tuan-tuan nak tahu cerita tentang sedekah ni aja, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sedekah ni punya kelebihan, tuan-tuan. Kadang-kadang orang kita tak nampak kelebihan sedekah, maka hatinya berat nak memberi. Dia kata, aku susah, apa aku nak beri? Tuan-tuan, tak apa, berapa sen ada pun tak apa. Hati kita ikhlas, ada lebih-lebih kita beri. Dia umpamakan hati orang yang ikhlas dan menafkahkan hartanya ke jalan yang baik ini, tuan-tuan. Allah sebut di dalam Al-Quran, Alladzina yu'minuna. Allah menyebut, Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kadang-kadang kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Kita tak tahu. Bila tak ada ilmu tu yang tak tergerak hati jadi keras, tuan-tuan. Berkira duit ringgit. Tuan-tuan, berkira tenaga. Berkira tenaga kan nak minta tolong kat kerusi pun muka moncong-moncong. Ni anak-anak kita. Berkira tulang ringgit. Berkira tulang 4 kerat. Berkira wang ringgit. Kerana dia tak tahu. Kalau dia curahkan tenaga, itu sedekah. Kalau dia curahkan duang ringgit, itu sedekah. Kalau dia curahkan idea buah fikiran, itu sedekah. Perumpamaan orang yang memberi sedekah, tuan-tuan. Di dalam Al-Quran, Allah kata, Alladzina yunfiquna amwalahum, mereka yang menafkahkan harta mereka. Ulama' bincang, ulama' kata harta tu duit aja ke? Habis kalau orang tak ada duit, macam manalah nak sedekah? Ulama' kata tidak. Bukan sekadar wang ringgit, tetapi tenaga, buah fikiran, semuanya termasuk di dalam sedekah. Semuanya termasuk di dalam sedekah. Bagaimana perumpamaan orang yang memberi ini? Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin. Dia kata, tuan-tuan, perumpamaan orang yang memberi sedekah itu ibarat, kalau orang tak tahu, kadang-kadang orang tak nampak. Orang nak, kalau aku beri, pup, terus jatuh durian ke, terus jatuh rambutan ke, pup, terus jatuh wang ke, aku bagi RM5, pup, terus jatuh RM50 ke. Orang nak terus nampak dengan mata. Kalau nampak tu, terus tu, lala ni juga orang keluar. Luruh semua emas belian. Kalau dia tahu yang dia beri tu, kejap lagi Allah gandakan. Tuan-tuan, tapi kita dalam Islam, keyakinan itu penting. Kita dalam Islam, keberkatan itu penting, tuan-tuan. Kata Allah, ni Allah bagi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Allah beri perumpamaan bagi kita fikir. Umpama kamu tanam satu biji benih, kata Allah. Kama salih abbatin. Tanam satu biji benih. Ambatat sab'a sanabila. Daripada satu biji benih tu, bercabanglah 7 lagi cabang, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada satu yang puan-puan masukkan, RM1, RM10, dia bertambah menjadi 7 cabang, tuan-tuan. Macam pokok lah, tanam satu benih, keluar 7 cabang lagi pokok. Tapi kadang-kadang orang kita tak heran lagi, tuan-tuan. Orang kata biasalah pokok kalau tumbuh berdahan-dahan, bercabang-cabang, biasalah tu. Tak, tuan-tuan. Dengar ayat itu sampai habis. Allah kata, fi kulli sumbulatin. Setiap cabang tu pula, mi'atu habbah. Dia keluarkan 100 biji benih, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian. Daripada 100 biji benih tu, daripada setiap 7 tu, setiap satu cabang tu dibagi 100 biji benih Allah keluarkan daripada satu cabang. Maknanya kalau ada 7 cabang, 7 kali 100, 700 biji benih. Pokok mana ni? Kita tanam masa tu keluar kat kita 7 cabang. Kita tanam masa tu keluar kat kita 700 biji benih. Hanya dengan satu biji benih yang kita tanam. Tengok, Allah nak tunjukkan umpama. Ini perumpamaan. Dia kata misal, kamasali, misalan. Kalau kau tak tahulah Allah nak balas macam mana, ini antara misalannya. Satu dapat 700. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Siapa Allah nak bagi ni? Allah boleh bagi, Allah boleh gandakan kepada siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka dengan sebab itu kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebut tadi Beruas adalah gangga negara, mudah-mudahan orang-orang yang berada di Beruas, anak-anak yang berada di Beruas adalah anak-anak gangga negara. Tuan-tuan dan puan-puan adalah gangga negara yang cintakan ilmu pengetahuan, yang cintakan kepada kebajikan, yang tinggi nilai akhlaknya. Hanya tuan-tuan, betapa hebatnya tuan-tuan. Datangnya kita berkumpul, kemudian kita dapat pula mulu, walau tak banyak tapi hati kita besar. Ya Allah, inilah kebajikan aku di dunia. Mudah-mudahan di hari akhirat kelak kau menerima sedekah jariah aku. Tuan-tuan, sedekah ni dia berjalan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan dah meninggal, nanti tuan-tuan tak ada. Pada ketika tuan-tuan dah tak ada nyawa di badan, tak ada kebaikan boleh buat, tapi yang kita tinggalkan tu dia berjalan walaupun nyawa sudah tidak ada. Antaranya yang disebut di dalam hadis Nabi, lau mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Kalau matinya seorang anak Adam, terputuslah segala amalan dia kecuali 3 perkara. Pertamanya sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah tu dia berjalan tuan-tuan. Tuan-tuan dah kaku dah, dah kaku dah, terbujur dah. Tapi dulu pantang ada anak yatim, kita usap kepala, kita ulur bantuan. Pantang ada orang susah, kita tolong menyelesaikan. Pantang ada orang minta derma, tak banyak sikit, kita ulur. Pantang ada orang minta pandangan, kita tolong bantu. Pantang orang minta tenaga, kita sedekah dengan tenaga. Esok dah tak ada badan, dah terkujur, tu lah sanaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Ilmu yang bermanfaat kita bagi ke anak kita, tuan-tuan. Apalah ilmu kita ada kat dada, kita curah kat anak kita, kita curah kat kawan kita. Esok kita mati, dia memberikan manfaat kepada kita. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang salih yang akan mendoakan kita. Puan-puan, itu 2 perkara kita berada pada malam ni. 3-nya hebatnya tuan-tuan dan puan-puan, gangga negara, orang Beruas ni hebat. Kerana belum pun saya start ceramah tuan-tuan, tuan-tuan dah mulakan majlis dengan mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan umat Islam. Kita dapat sama-sama mendengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Apa Allah sebut di dalam Al-Quran? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Apabila kau dengar orang membaca Al-Quran, maka dengarlah. Ya, apabila ada orang yang membaca Al-Quran, maka dengarlah. Maka kita mendengar tuan-tuan. Ada hadis yang mengatakan mendengar Al-Quran sama seperti orang yang membaca Al-Quran pahalanya. Tuan-tuan, inilah kehebatan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau semalam tak ada baca Quran, kalau semalam tak ada dengar Quran, kalau kemarin tak ada baca Quran, kalau kemarin tak ada dengar Al-Quran. Kerana adanya ceramah ini, adanya program ini, maka kita dapat mendengar bacaan Al-Quran. Kita mengingatkan diri kita tentang Al-Quran, tuan-tuan. Al-Quran ini ubat, segala ubat. Huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ubat segala ubat, tuan-tuan. Hati tuan-tuan resah, gelisah, tak tenang, bosan. Hari ini macam-macam. Hutang anak, keluarga, macam-macam. Apa nak buat? Selain kita berusaha, kita tadah tangan. Selain tadah tangan, kita mengaji. Kita tenangkan hati kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Kan Allah sebut di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mendengar, membaca Al-Quran, mengingati Allah itu antaranya dengan membaca Al-Quran, boleh mententeramkan jiwa kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang tak tenteram. Ramai orang susah hati, resah. Anaknya begini, suaminya, isterinya, hutangnya, kawannya, jirannya. Tak tahu nak buat apa. Sampai ada yang nak bunuh diri pun ada. Ya, sampai ada yang tak tahu jalan, duk mencuri pun ada. Susahlah aku hidup, tak ada pendapatan. Aku ragut aja beg orang, senang. Satu hari boleh dapat 200. Kok-kok dalam tu ada 200. Hilang. Tuan-tuan, pedoman kita, tuan-tuan. Janganlah kita ni hanya memegang Al-Quran, hanya mendengar Al-Quran apabila ada kematian. Ya, bila ada orang meninggal, barulah nak buka Quran. Bila ada orang sakit dan azab, barulah ada orang nak baca Quran. Kalau tak, tak adalah baca Quran. Bila nak pelaris, barulah cari ayat Quran. Orang kata kalau nak laris niaga ke apa ke, ya ambillah ayat 100 dinar. Ayat 100 dinar, ayat 1000 dinar. Tuan-tuan, kita pun carilah ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita cari, ambil khat, beli kantong kat rumah. Tapi bacanya tidak. Khat pula hak bergulung-gulung khat tu. Orang kata ni ayat 1000 dinar, kita pun beli. Pas orang datang rumah kita tanya, cantiknya khat awak, ayat apa tu? Macam mana nak baca? Kita pun tak tahu nak baca macam mana. Sebab dah bergulung-gulung khat, kita tak tahu. Kita hanya ambil kerana orang kata ayat ni boleh buat pelaris. Kita gantung kat kedai kita, kita gantung kat rumah kita biar murah rezeki. Tapi bacanya tidak. Orang kata rebus minum air, kita rebus minum air. Tuan-tuan, orang kata lipat salin, kecil-kecil lipat letak dalam kita punya beg duit, nanti duit kita bertambah-tambah. Beribu-ribu dinar dalam tu. Kita buat apa nak dinar? Beribu-ribu ringgit dalam tu. Salin, letak dalam purse kita, dalam beg duit kita. Tapi sekali pun tak pernah kita baca, tuan-tuan. Macam mana nak mustajab? Allah memerhati engkau ni nak ambil ayat aku, baca pun tak pernah, muka tak tahu malu sungguh, kata dia. Tuan-tuan, takkan kita nak ambil Quran dalam keadaan-keadaan kematian, sakit, bila kita ada hal baru kita cari. Bila anak kita nak khatam, baru itulah pegang Quran. Lepas tu dah khatam, taklah buka-buka lagi. Ya tuan-tuan, ini yang kita tak nak. Syukur, alhamdulillah.

tidur dengan membaca ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Quran tak buka tapi baca ayat-ayat Al-Quran. Nak tidur baca ayatul kursi, puan-puan. Nak tidur baca bismillah, anak-anak. Nak tidur baca kul huwallah, puan-puan. Nak tidur baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dalam hati niat. Aku tak sempat baca banyak ayat Quran, tapi Ya Allah, inilah bacaan-bacaan yang aku baca bagi melindungi diri, bagi lindung keluarga, bagi lindung kita daripada segala godaan iblis dan syaitan. Ini satu perkara yang mengingatkan diri kita. Syukur, alhamdulillah. Dan puan-puan, yang ketiganya, hebatnya puan-puan pada malam ini ialah kita berada bukan calang-calang majlis. Kita berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Kita penuhkan umur kita dengan perkara yang bermanfaat tengah-tengah malam, puan-puan. Ini satu perkara yang sangat hebat. Kadang-kadang kalau di bandar tu, tuan-tuan, duduk rumah flat ke apa ke, orang buat majlis ilmu betul-betul bawah tangga rumah dia. Dia tak tergerak nak datang, tuan-tuan. Dah betul-betul depan padang rumah dia, dia tak tergerak nak datang. Saya hebat pada tuan-tuan dan perempuan. Kalau jauh masjid ni daripada rumah, sanggup datang. Maka apakah pahalanya? Kita baca di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tu, pokok-pokok ada, daun-daun ada, mendoakan, puan-puan. Batu batan sepanjang jalan ni mendoakan orang-orang yang pergi mencari ilmu Allah SWT. Inilah pahala yang mudah-mudahan diberi kepada kita. Sehingga saya kata memang tuan-tuan dan puan-puan, sure hebatlah tuan-tuan. Sure hebat tuan-tuan. Ya, didoakan mudah-mudahan oleh seluruh yang ada ni. Yang kita tak dengar tetapi Allah mendengar, mereka mendoakan kita. Dan yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, dengan ilmu ini kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita dalam sepotong hadisnya, cuba kita ingat balik. Tak kira umur kita belajar, tuan-tuan. Dah 60 tahun pun datang lagi. Dah 70 tahun pun datang lagi. Yang dah bertongkat pun datang lagi. Kita rasa bangga dan bersyukur pada hati kita. Aku bukanlah sihat sangat, tapi hati aku besar. Bila hati besar, apa pun boleh jadi, tuan-tuan. Semangat kita tinggi, apa pun boleh jadi, tuan-tuan. Aku sebenarnya sekarang ini sedang melaksanakan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang terkandung di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadisnya, dia kata, kun nafsaka aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takun al-khamis fatuhlik, kata Rasulullah SAW. Jadikanlah diri kamu orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ini Nabi kata, tuan-tuan, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Macam-macam ilmu hari ini, terutamanya ilmu tentang asas-asas Islam yang kadang-kadang ramai orang tak tahu, puan-puan. Macam baru-baru ni ada yang datang jumpa kat saya, seorang wanita. Saya ingat umur dah dekat 50 lah, puan-puan. Dia tanya dengan saya, doktor, kalau saya tengah semayang, dia kata, saya dah habis semayang, lepas tu saya nak semayang isyak. Dah habis semayang maghrib, saya nak semayang isyak. Habis semayang maghrib, suami saya datang kat saya. Suami saya, dia nak keluar. Sebelum dia pergi keluar, dia datang kat saya, dia cium pipi saya. Air semayang saya tak batalkan, doktor. Umur dah dekat 50 tahun, puan-puan bayangkan. Saya kata, awaklah, nak marah tuan-tuan, nak marah, tapi saya tak kata gitulah, tapi dalam hati saya kesal yang amat. Inilah ilmu tuan-tuan. Dia kata kat saya, saya tak jawab lagi, dia yang cakap semua. Dia kata, suami saya nak cium saya nak semayang isyak. Tak batal kan, doktor, yang semayang. Saya dah beritahu dah kat anak perempuan saya, kalau you kahwin esok, suami you kiss you, air semayang you tak batal. Sebab dia suami you. Dia cakap ke anak perempuan dia pula, tuan-tuan. Tengok ni, kalau kita tak ada ilmu, kita boleh sesatkan orang lain. Kita dah sesat, kita sesatkan pula anak kita. Saya tak kata apa, saya kata tidak, bukan begitu. Dia tambah lagi, eh kan ke muhrim tu, doktor? Kan suami kita tu dah muhrim kita. Nampak? Muhrim disalahfahamkan. Muhrim diletakkan pada tempat yang salah. Batal tak, puan-puan, kalau suami kita cium kita? Batal. Batal. Kan? Batal lah ismayang kita.
Apa pasal

nak masuk kes mahram. Kes mahram ini, mahram ialah orang yang haram kita nikahi. Haram sebelum nikah, itu maksud mahram. Haram dinikahi pak saudara kita, adik-beradik kita, anak saudara kita, atuk kita ke atas. Semua tu haram kita nikahi. Mereka itu dinamakan mahram. Bila mereka itu haram kita nikah, kita sentuh, batal tak ismayang kita? Batal tak ismayang kita, puan-puan? Tak batal. Kerana mereka itu haram kita nikahi, adik-beradik kita, anak kita. Ini tak tahu lagi. Kalau dah kahwin tu, orang tu halal. Sebab itu kita boleh kahwin dengan dia. Bukan cerita mahram dah kahwin baru jadi mahram. Mahram cerita sebelum kahwin, orang-orang yang diharamkan nikah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu berkehendakkan kepada ilmu. Anak-anak kita pun kadang-kadang banyak lagi benda yang anak kita tak tahu. Dia tanya kat kita, saya ambil wuduk, saya tengok orang sebelah saya tu tak basuh telinga. Kenapa dia tak basuh telinga? Kan batal wuduk dia. Kan tak sah wuduk dia tak basuh telinga. Puan-puan, menurut mazhab Syafi'i, apakah yang wajib, anggota yang wajib wuduk? Muka, tangan, rambut dan kaki. Yang selebihnya itu sunat. Anak kita tak tahu. Maknanya ilmu ini perlu. Dia boleh menggugat akidah sekalipun. Ada orang kata, saya minum arak kerana saya nak rasa. Kalau tak, kita tak tahu macam mana rasa arak. Kita rasalah dulu. Kita try test, tengok. Dah rasa sampai pening kepala nak lagi. Tak apa, saya cuba lagi. Nak tengok sejauh mana saya punya pening. Sampai mabuk macam nak apa pun, dia kata try lagi. Itu akidah. Boleh ke perkara macam ni boleh ditry-try? Boleh dicuba-cuba. Ada orang nak cuba dadah. Saya nak cubalah macam mana dia bawa kita naik ke bulan. Kita jadi pening sampai naik ke bintang. Kata nampak bulan, bintang. Seronok juga. Mari kita cuba, Ustaz. Itu boleh mengganggu akidah kita hanya kerana ilmu, tuan-tuan. Ada syahadahnya yang tak beres-beres lagi. Imam bercakap dengan kita, saya suruh bakal suami, bakal isteri sebelum dia nak nikah, saya suruh dia ngucap dulu. Dia ngucap, asaddu an la ilaha illallah wa asaddu anna muhammadan rasulullah. Asaddu, asaddu. Apa bendanya? Sebutan tak betul maknanya lari. Kita mengucap asyhadu, aku naik saksi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita ingatkan, kalau dia baca asyhadu tu sebab lidah dia puas, dia diajar pun begitu juga, tidaklah berdosa bagi dia kerana dia dah cuba. Tapi bila imam tu betulkan asyhadu, dia pun ikut asyhadu. Maknanya boleh. Tak betul maknanya lari. Kita mengucap asyhadu, aku naik saksi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita ingatkan, kalau dia baca asyhadu tu sebab lidah dia puas, dia diajar pun begitu juga, tidaklah berdosa bagi dia kerana dia dah cuba. Tapi bila imam tu betulkan asyhadu, dia pun ikut asyhadu. Maknanya boleh. Dia diajar pun begitu juga, tidaklah berdosa bagi dia kerana dia dah cuba. Tapi bila imam tu betulkan asyhadu, dia pun ikut asyhadu. Maknanya boleh.

0: berbahagia. Selamat petang. Buat you 2.45 minit petang ketika ini untuk anda yang sedang memandu. Seperti biasa, ingatan selalunya untuk anda sentiasa pandu kenderaan anda berhati-hati. Dan untuk info trafik yang boleh Nana kongsikan sebagai panduan anda yang dalam perjalanan ketika ini, untuk status terkini yang mana sebentar tadi di kawasan di kilometer 328.3 arah utara, di antara laluan Bidor ke Tapah, kemalangan yang melibatkan sebuah bas. Untuk status terkini, lorong kanan masih terhalang. Kerja pengalihan kenderaan kemalangan sedang dijalankan. Trafik arah utara sesak 10 km, manakala trafik arah selatan perlahan 3 km. Smart lane diaktifkan di kedua-dua arah. Jadi rancang perjalanan anda, pandu kenderaan anda berhati-hati. Semua orang nak tiba dengan selamat. Jadi mungkin juga ya, yang dalam perjalanan ketika ini menuju ke destinasi untuk kita habiskan cuti persekolahan bersama keluarga. Jadi untuk langkah pertamanya untuk memastikan segala yang kita rancang berjalan dengan lancar, langkah pertama adalah untuk kita pastikan perjalanan kita berjalan dengan selamat, insyaAllah. Sebelum mulakan perjalanan, di antara perkara yang perlu kita titik beratkan adalah kenderaan perlu diselenggara, dan semasa dalam perjalanan kita juga sebagai pemandu perlu berada dalam keadaan yang baik, sihat dan segar. Dan juga jangan lupa untuk kita baca doa sepanjang perjalanan. Semoga perjalanan anda dilindungi dan selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil itu, PRFM sentiasa menemani perjalanan anda. Layan terus ruangan seleksi nostalgia. Selepas ini ada Stings, Adakah Kau Setia, juga ada Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh. Untuk koma je.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PRFM, untuk koma je.

0: Hai, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yuk, dah pernah 3:15 minit petang ketika ini dan untuk seketika Nana nak bawakan anda untuk sama-sama rasai debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang mana akan berlangsung pada 12 September nanti bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Dan sekarang ni berlangsungnya sesi latihan dan persiapan untuk debaran bintang kecil yang sedang dilakukan, dan kita nak terus bersama Finas yang berada di Auditorium RTM Perak ketika ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, di sana panas ke sejuk Finas?
2: Ya Allah, sejuknya dalam ni, rasa dekat luar negara dalam auditorium.
1: Jadi dicampur pula dengan kepanasan untuk debaran bintang kecil nanti.
2: Betul, sangatlah berdebar-debar. Macam sebelum ni Kak Nana berdebar dengan bintang Piramli.
1: Ya, kami dah lega.
2: Itulah, sekarang ni dilepas pula ke Vina pula. Vina pula yang berdebar mengalahkan peserta.
1: Aduh,
2: tu masalahnya tu.
1: Jadi,
2: berdebar lebih.
1: Jadi peserta kita okey ke di sana? Kalau penerbitnya dah berdebar, bagaimana keadaan peserta kita?
2: InsyaAllah peserta kita okey. Biasalah debar-debar kecil-kecil nama pun. Debaran bintang kecil 2026 kenalah ada debar-debar dia sikit. Sebab bila berdebar tu dia rasa semangat lagi nak buat yang terbaik.
1: Boleh kita nak dengar dudak-dudak jantung? Tak
2: nak dengar jantung, dah tak mau bunyi pula jantungnya. Ada sound effect mulut pula dah.
1: Jadi boleh kita nak dengar sikit suara peserta kita yang mewakili negeri Perak nanti?
2: Boleh kita dengar sikit. Hai Akila.
3: Hai.
1: Alah, comel. Dengar suara comel.
2: Macam penerbit.
1: Tak sama. Penerbit tak boleh lawan.
2: Memang.
1: Penerbit kena lebih.
2: Sentiasa lebih. Semua lebih.
1: Jadi, siapa namanya? Nama penuhnya?
2: Akila.
1: Nak berkenalan.
2: Nak berkenalan. Okey,
1: tak kenal maka tak cinta.
2: Akila, nama penuh Akila lah. Sebab orang Perak ni nak tahu juga ni.
3: Nama penuh saya Nur Akila Mukni binti Hari Fikri.
1: Berapa usianya?
2: Berapa usia Nur Akila Mukni?
3: 12 tahun.
1: Orang kata 12 tahun dah menggalas tua tanggungjawab besar ni, nak bawa nama negeri Perak ke peringkat debaran bintang kecil nanti.
2: Betul, sebab Akila Murni ni adalah satu-satunya peserta. Semua peserta yang bertanding hari tu yang terbaik. Tapi Akila di antara yang terbaik untuk mewakili negeri Perak dalam debaran bintang kecil 2026 Zon Semenanjung. Dan juga Kak Nana, untuk kali ni peserta dia semua mantap-mantap lah. Semua negeri mantap. Dan Perak pun mantap. Extra mantap kata orang.
1: Tak kalah kita.
2: Tak kalah.
1: Mesti usaha sedang digiatkan lah.
2: Betul.
1: Jadi kalau kata nak tanya lagu yang bakal dipersembahkan nanti, boleh ke?
2: Boleh. Tapi yang tu di hujung nanti. Sebab kita ada surprise sikit. Sebab kalau kita bagi semua, nanti orang macam tak surprise lah. Nanti di hujung-hujung sikit kita ada bagi clue sikit lagu apa yang Akilah nak nyanyi kan. Tapi Kak Nana sahajalah kita nak tanya lah Akila kan. Yelah, sebab Akila pun nanti dia akan jadi seorang artis yang terkenal. Jadi dia InsyaAllah. Pun akan bercakap juga. Jadi Akila, kita nak tahulah, kita nak tanyalah kan, macam mana persiapan Akila untuk kali ini? Mungkin Akila dah ada persediaan dari rumah ke atau macam mana?
3: Saya masih membaiki nyanyian saya dan saya yakin akan berikan yang terbaik untuk pertandingan nanti.
1: Dengar kita kan. Suka orang yang kecil, usia muda, semangat dia besar.
2: Betul. Dia memang, bukan nak cakap lah Nur Akila Mukni ni Kak Nana, baru-baru ni juga dia telah mengadakan persembahan di hadapan Sultan Perak semasa Hari Kebangsaan. Kita nak tanya Akila sendirilah, perasaan Akila bila kali pertama diundang untuk mengadakan persembahan.
3: Saya teruja dan bersyukur atas peluang yang diberikan.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau boleh nak tahu, memang keluarga Nur Akilah ni semuanya menyanyi ke?
2: Keluarga Akilah semua pandai menyanyi ke?
3: Nak kata pandai menyanyi tu, Bolehlah juga.
2: Bolehlah juga kan. Nanti kita suruh mak dia nyanyi pula.
1: Tapi yang paling paling mantap sekali Nur Aqilah lah.
2: Nur Aqilah lah. Tapi rasanya Abang Aqilah pun boleh menyanyi juga. Jadi mungkin background family Aqilah ni semuanya pandai menyanyi.
1: Abang umur berapa?
2: Abang umur berapa Aqilah?
1: Berbelas?
3: Abang dari Form 3.
1: Form 3. Sebaya anak makcik.
2: Ya Allah, makcik pula dah. Tak apa, yang penting nampak muda kan. Okey, jadi mungkin pendengar-pendengar pun nak dengar sedikit teaser lah kan, suara Aqilah Murni menyanyikan lagu yang akan dipersembahkan semasa Debaran Bintang Kecil 2026. Jadi Aqilah bersedia tak nak bagi teaser sikit, nyanyi sikit?
3: Boleh.
2: Okey, kalau boleh, jom Kak Nana kita dengar suara Aqilah sikit, kita nak belanja.
1: Silakan.

0: Kita tak boleh bagi banyak-banyak. Sebab lagi sekarang banyak rahsia tu yang kita simpan, yang kita akan keluarkan masa pertandingan nanti.
1: Bukan apa, kat sini pun dah rasa macam feeling tu terlebih kan. Betul. Dengan suara Nur Aqilah nyanyi lagu dari penyanyi asalnya Nadira kan.
0: Betul.
1: Nak nangis dah ni.
0: Nangis baru dengar sikit. Kalau dengar banyak, lagi banyak air mata yang
1: banjir keluar. Banjir konti membawa ke auditorium banjirnya.
0: Tahu tak apa. Jadi kita sentiasa beri semangat pada Aqilah, dan kita akan cuba buat yang terbaik lah untuk Aqilah mewakili negeri Perak. InsyaAllah ada rezeki kita menang,
1: InsyaAllah
0: pergi ke peringkat kebangsaan pula.
1: Dia menang ke kalah tu nombor dua sebenarnya. Betul. Selaku penerbit bintang kecil kan. Sebenarnya usaha itu nombor satu. Betul. InsyaAllah. Jadi kita serulah kepada semua rakyat negeri Perak untuk doakan semoga persembahan adik Nur Aqilah nanti berlangsung dengan jayanya. Yang penting adik Nur Aqilah juga enjoy ya masa persembahan nanti.
0: Betul. Dia kena enjoy je. Orang kata chill-chill. Kita buat persembahan dengan sehabis baik. Jangan stress-stress. Tapi insyaAllah Aqilah ni sentiasa dibantu oleh adik-adik intern kita pun. Dia bagi semangat, bagi tip. Sebab adik-adik intern kita pun pandai menyanyi semuanya kan.
1: Penerbit pun pandai menyanyi kan.
0: Boleh lah dalam bilik air. Itu pun orang suruh diam dah.
1: Jiran marah
0: katanya banjir. Jadi nampaknya sampai di sini sajalah. Kita ni kalau dapat sembang memang 4 jam pun tak habis kan.
1: Kita macam duduk kedai kopi nyembangnya.
0: Betul lah, santai tu kan. Jadi apa-apa terima kasih Kak Nana kerana sudi memberi ruangan pada kami menembusi.
1: Menembusi. Jadi terima kasih juga buat Nur Aqilah, adik Nur Aqilah yang belanja kita lagu dari Nadira tadi. Dan diharapkan adik Nur Aqilah nanti berjayalah membuat persembahan dan berjayalah ke peringkat seterusnya. Amin.
0: Amin. Okey, jadi singgah di sini saja dululah. Jadi kembali bersama Kak Nana, sambung baliklah.
1: Ya, saya nak sambung konti
0: pendengar setia Perak FM.
1: Baik, terima kasih Finas.
0: Sama-sama Kak Nana.
1: Dan juga buat adik Nur Aqilah Murni yang menjadi wakil Perak untuk peserta debaran bintang kecil Zon Semenanjung yang mana akan berlangsung pada 12 September nanti bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Sekarang ni tengah giat berlatih untuk mantapkan vokal dan persembahannya. InsyaAllah semoga adik Nur Aqilah dapat membuat persembahan yang terbaik sekaligus berjaya ke peringkat seterusnya. Jadi semua warga Perak, mari kita doakan kejayaan buat adik Nur Aqilah. Kita dengarkan lagu dari Nadira, Bukan Lagi Kita. Perak FM, Tok Komar aja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: yang terlarang itu godaan. Siapa pernah melalui zaman remaja ketika lagu ini sedang naik? Pasti ramai kan? Mengingatkan lagi ke lagu ni kepada zaman-zaman remaja kita, pasti banyak kenangan tercipta. Andai kata anda peminat-peminat lagu-lagu lama era 80-an dan 90-an bergenre rock tapi jiwang, anda boleh terus dengarkan Dimensi Rock Jiwang yang ke udara pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari setiap hari Sabtu. Selama lebih kurang 2 jam macam tu, kita layan lagu-lagu yang pernah terpahat di hati bersama memori istimewanya di kala itu. Dan Nana nak kongsikan seterusnya kepada anda untuk perkembangan cuaca. Jadi macam mana cuaca di tempat anda? Kalau di Ipoh ni macam redup-redup manja gitu. Dan untuk info cuaca yang boleh melalui laman media sosial Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan melibatkan kawasan negeri Perak di daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Dan amaran diberi sehingga pukul 5 petang untuk hari ini. Jadi kita sesuaikan lah ya aktiviti yang di luar dengan keadaan cuaca semasa. Jadi untuk info lanjut boleh terus dengarkan Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: FM.
1: Hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pit. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakalah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
1: Baik, saya dah pun 4:10 minit petang ketika ini. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana mana cua anda berada. Untuk ketika ini 4:10 minit petang, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, dan anda kongsikan waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4:20 minit petang. Dan selepas itu, bukan selepas itu, untuk seketika nanti kita akan ikuti ruangan ilmu Nida Ul Islam pada hari ini. Tajuknya sabar dalam mengerjakan ibadah. Kita akan ikuti kupasannya sebentar saja lagi. Manakala tepat 4:30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti Warta Perak. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

0: Evet.
1: Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdina astaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh masya-Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Ah, pandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu ya Allah. Wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah. Sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik. Sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita. Sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jaking.
3: Suara sebentar nanti tepat jam 4.24 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
1: Baik, selamat petang Yop Yung. Untuk kerja ini dah pun nampak 46 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada, yang berada di rumah maupun dalam kenderaan ataupun yang sedang bertugas ketika ini. Terima kasih terus layan Perak FM. Diharapkan lagu-lagu yang disajikan ya menghiburkan anda walaupun dalam kesibukan ketika ini. Baik, dan nak bacakan kiriman WhatsApp dari Kak Mona Rahim ni dari Kampung Ulu Cemor. Katanya buat ucapan selamat petang untuk keluarga tersayang, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM. Dan ucapan istimewa buat menantunya Ashwat Syafi'i dan tim Hockey Thruster menentang Thailand yang akan berhentak petang ini di Stadium Sultan Azlan Shah. Good luck koma semua. Jadi selamat maju jaya buat tim Thruster yang akan menentang Thailand petang ini di Stadium Sultan Azlan Shah Ipoh. Apa juga anda lakukan ketika ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga untuk dapatkan informasi terkini bersama Perak FM. Pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita dalam dan luar negara menerusi berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Layan terus Perak FM, tuk koma je.

0: Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, keharmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Wakil Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya selain mengedepankan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu. Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan ke semua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urus takbir tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: selamat petang Yop dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026.
1: Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong. Dah pun 5.27 minit petang ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Sudi bertemankan Nana pada hari ini. Mengisi ruangan Moge Bang dari jam 2 sehinggalah jam 7 malam nanti. Di mana juga ada berada, harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan ceria-ceria selalu sambil bertemankan Perak FM di sini. Jadi sedang memandu ketika ini, Nana nak kongsikan info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, yang mana untuk status terkini berkenaan kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 245.2 hingga kilometer 246.5 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Menora. Untuk status terkini, dikabarkan lorong kecemasan dan lorong kiri telah dibuka. Trafik perlahan, jadi pandu berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju dan jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM yang sentiasa menjanjikan hiburan terbaik untuk anda dan hiburan dan informasi terkini. Okey, jom layan terus lagu dari kumpulan Expos Band Sandiwara. Juga selepas ini ada Sarah Razudin, Kesetiaan untuk Koma Je.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan Himat Masyarakat ini daripada kami.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kilometer 305 6 arah utara dari Tapah ke Gopeng terdapat trailer rosak ya, untuk makluman anda. Jadi lorong kiri terhalang trafik perlahan, jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Untuk anda dalam perjalanan ketika ini, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, di musim cuti sekolah ni, kalau kata masih terfikir-fikir nak ke mana bawa anak berjalan-jalan, mungkin anda boleh ke program pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan, singkatannya MAHA, yang mana program ini dianjurkan 2 tahun sekali oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Dan untuk program ini yang diadakan di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maeb Selangor, berlangsung bermula 28 Ogos lepas sehingga 6 September 2026, dan program ini bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Untuk tahun ini, MAHA membawakan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Dan alang-alang dah sampai ke program MAHA di Maeb Serdang, jangan lupa untuk jemput singgah ke Pavilion Perak ya, kerana ada macam-macam di sana, aktiviti yang menarik berlangsung di Pavilion Perak. Jadi jangan lupa untuk ke program MAHA di Maeb Serdang sehingga jam sehingga 6 September dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, singgah juga ke Pavilion Perak. Jadi terus layan Perak FM, pastinya selepas ini banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Semestinya untuk koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Hiburan berinformasi untuk

0: ini Datuk Jamal Abdillah baru saja menghiburkan anda dengan lagu jadi sudut kamar hatiku membawa kita kecam 6.14 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Yang berada di rumah mungkin dengan tugasannya, kalau kata suri rumah inilah orang yang paling sibuk sekali kan, dari celik mata sehinggalah ahli keluarga yang lain telah selesai, telah tidur baru boleh rehat. Ya, apapun semoga anda dipermudahkan dan semoga pengorbanan anda diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahuwataala. Di mana-mana juga anda berada terus dengarkan Perak FM. Tambahan pula sekarang ni kita ada aplikasi RTM Klik kan. Dah muat turun ke belum? Kalau belum lagi sila muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Kerana bila ada aplikasi RTM Klik ni anda boleh terus dengarkan Perak FM di mana-mana sajalah. Anda berada dalam mahupun luar negara, anda boleh terus dengarkan Perak FM menerusi RTM Klik. Nana nak kongsikan kepada anda yang mana perasan tak ada satu pertanyaan yang diajukan oleh seorang artis Jana Nick di akaun media sosialnya, yang mana beliau menyuarakan perasaannya mengenai titik terendahnya bila kita solat 3 hari straight dekat negara baru travel. Tapi kita ikut waktu yang salah sebab lupa tukar location. Ingatkan dia auto tukar location. Jadi dia bertanyakan persoalannya nak kena kadak ke? Nak kena kadak ke semua. Jadi persoalan itu telah mendapat perhatian bahagian dakwah JAKIM, yang mana di postingan terbaru di media sosial bahagian dakwah JAKIM telah pun menjawab persoalan tersebut kan. Katanya tersalah location masa travel solat 3 hari ikut waktu yang salah, kena kadak semua ke? Bayangkanlah katanya ya, kalau kita pergi travel negara orang, penat travel semua tapi kita lupa buka aplikasi waktu solat, tengok waktu dan terus solat. Jadi penerangannya telah pun diberikan. Cuma kesimpulannya yang suka dan nak kongsikan kepada anda mengenai situasi ini, apabila kita menggunakan media sosial dengan betul. Kan? Bukan semua penggunaan media sosial digunakan salah. Tetapi bila kita gunakan media sosial dengan betul, situasi ini memberi impak yang baik dan positif kepada pengguna yang lain. Sebab daripada pertanyaan Jana Nick ini, satu penerangan yang tepat telah pun dijawab oleh orang yang tepat, iaitu di bahagian dakwah JAKIM. Jadi kita gunakanlah media sosial ini sebaiknya. Bukan semuanya yang akan memberikan negatif, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya itu yang akan menentukan sesuatu media sosial tersebut. Jadi gunakanlah kemudahan yang ada dengan sebijaknya supaya ianya memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin. Kita nak dengarkan lagu selepas ini dari kumpulan Wali Band Yang dan juga ada Ratu Rock Negara bakal menghiburkan anda dengan lagunya Sembilu. Terus layan Perak FM tu koma je.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengan Perak FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Banyi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my / CRC 2026. Baik, terima kasih buat anda yang terus dengarkan Opera FM di mana-mana juga anda berada. Terima kasih bersama kami dan terima kasih juga yang sudi bertemankan anda melalui ruangan Moge Bang hari ini dari jam 2 sehinggalah kini. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah, tapi sebelum tu Nana nak kongsikan kepada info kepada anda, info trafik yang mana dalam perjalanan ketika ini mungkin melalui di kilometer 3584 arah utara dari Slim River ke Sungai, dimaklumkan terdapat kemalangan di sana. Lorong kanan terhalang, trafik sesak 8 km. Jadi untuk anda diharapkan bersabar yang mana melalui kawasan yang mempunyai aliran trafik yang tinggi. Dan bagi meneruskan siaran malam ini mesti ruangan Arte Koma 7 malam hingga 12 tengah malam, anda bertemankan Rose bagi meneruskan siaran di Pera FM dan diharapkan anda terus bersama kami 18 jam sehari. InsyaAllah Jumaat nanti kembali bersua kita di ruang udara Pera FM di hari Jumaat pukul 2 petang hingga 7 malam, segmen yang sama juga. Jadi jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf Bahagian 1 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa astana bi sunnati nabihi ila yaumi liqai rabbih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan mi lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, pertamanya, marilah sama-sama kita mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih berada di dalam bab marah, dendam dan hasad dengki pada bab yang ke-21. Tentukan bagaimana sepatutnya kemaafan itu dapat dibezakan dengan menahan marah. Kemaafan itu iaitu kita mengugurkan hak kita yang sepatutnya kita dapat dan kita memaafkan orang berkenaan, fadilatnya sangat besar. Cuma saya terfikir dengan perkembangan-perkembangan sehari dua ni, kadang-kadang saya terfikir sendiri, di samping kalau orang menimbulkan kemarahan kepada kita, kita sangat digalakkan untuk memaafkan, dalam masa yang sama cuba-cubalah diri kita supaya perkataan kita dan tindakan kita tidak menjadi sumber kemarahan orang lain. Maknanya di situ ada give and take. Kita boleh memaafkan orang, dalam masa yang sama kita jangan timbulkan situasi suasana yang orang boleh marah. Kecuali ketika kita mempertahankan Islam, mempertahankan kebenaran, naturenya mesti pihak yang menyokong batil akan marah, ataupun mereka yang tak sukakan Islam akan marah. Yang ini pun disebut dalam Al-Quran, liyaghidha bihimul kufar. Ini tindakan tindakan umat Islam, dia sentiasa berada dalam track dia membela agamanya, membela Allah, sampai peringkat liyaghidha bihimul kufar. Orang-orang kafir akan merasa geram, akan merasa marah. Itu nature-nya. Itu nature bagi mereka yang mempertahankan kebenaran dan juga mempertahankan Islam. Tetapi hubungan kita sesama umat Islam, kalau boleh elakkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan sesama kita. Seboleh mungkin dah, insyaAllah. Tuan-tuan, dan hari ini kita akan sambung 2-3 lagi kenyataan-kenyataan, hadis-hadis dan juga asar yang memberikan kita galakkan supaya bila timbul sesuatu keadaan pada diri kita, kita sudi untuk memaafkan kerana fadilatnya sangat besar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. وروي أن مناديا ينادي يوم القيامة روي أن مناديا ينادي يوم القيامة ليقوم من وقع أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا أم من ظلمه. Kemudian diterjemahkan oleh pengarang, oleh penterjemah, diriwayatkan bahawa nanti pada hari kiamat nanti ada penyeru yang akan menyeru, bangkitlah orang-orang yang telah diputuskan ganjarannya oleh Allah. Maka pada hari itu, orang yang memaafkan orang yang menzalimi sahaja yang akan bangun. Cuma terjemahan itu agak mengelirukan, tak maksudnya mengelirukan, bukan bermaksud diputuskan ganjarannya itu, maknanya ganjarannya dia tak dapat. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku itu kan, terjemahan dia, bangkitlah orang yang telah, nanti ada satu seruan di pada hari kiamat besok, satu announcement, bangkitlah orang yang diputuskan ganjarannya oleh Allah. Putuskan di sini bukan dinafikan ganjarannya oleh Allah, tak, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang telah diputuskan, maksudnya diberikan keputusan oleh Allah untuk diberi pahala kepadanya. Maksudnya orang ini adalah orang yang agak istimewa, orang yang special, di mana pahalanya ditentukan sendiri, diputuskan sendiri. Diputuskan di sini bermakna ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadarnya. Maka pada hari kiamat besok akan dipanggil, bangkitlah orang-orang yang telah ditentukan sendiri ganjarannya oleh Allah. Dan pada hari itu, hanya orang yang memaafkan orang yang menzalimi sahaja yang akan bangun. Ini tuan-tuan sekalian, yang saya ulang balik, yang tiga perkara tu kan tuan-tuan masih ingat kan, pahala-pahala yang ditentukan sendiri oleh Allah, yang diputuskan sendiri oleh Allah. Memaafkan orang, bersabar, dan juga berpuasa. Jadi ketika itu, orang yang memaafkan orang yang menzaliminya itu akan bangun. Nah, ini tuan-tuan sekalian, rawatan paling mujarab untuk kita memaafkan orang walaupun kita dizalimi, iaitu kita mendengar fadilat mereka yang memaafkan orang yang orang yang menzaliminya itu, dia akan bangun tatkala dia nanti akan dibuat announcement di hari akhirat, yang amalannya itu ditentukan sendiri ganjarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala itu maha lemah lembut dan Allah Ta'ala itu suka sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi, melalui sifat lemah lembut itu, Allah akan kurniakan kepada orang yang bersifat begitu, yang Allah tidak berikan sesuatu yang sama kepada orang yang sifatnya keras dan sifatnya kasar. Ini kelebihan orang yang al-halm, orang yang lemah lembut. Allah akan beri kepadanya sesuatu kurniaan yang orang yang bersifat kasar tak dapat kurniaan-kurniaan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, sifat lemah lembut ini bukan hanya kepada manusia, dia juga perlu kepada sifat lemah lembut kita kepada haiwan-haiwan dan makhluk yang lain yang hidup. Saya ingat lagi satu kisah yang diceritakan oleh mak saya di kampung dulu di Bangan Datuk. Oleh kerana marah sangat seorang kepada kucingnya, kerana kucingnya itu telah mencuri seekor ikan ialah orang kampung. Kalau beli 4-5 ekor ikan, kadang-kadang ikan itu dibeli berdasarkan bilangan anggota keluarga dia. Kalau anak dia, kalau anak dia ada 3 orang atau 4 orang, dia akan beli ikan berdasarkan bilangan anak dia. Tiba-tiba kucing yang dia bela ni, itu yang disayangi sebelum ni, nama pun alim-alim kucing, tuan-tuan sekalian, itu dipanggil orang Melayu kata alim-alim kucing. Kita ada, tertib, dia duduk, dia nunggu. Kita berpaling saja, dia ambil ikan. Boleh kerana marah sangat kepada kucing yang ambil seekor ikan tadi, dikejarnya kucing berkenaan dengan sebilah parang yang panjang, kemudian dipancung kucing tu, terpisah antara kepala dengan badannya. Matilah kucing. Ini tidak bersifat arif kepada haiwan. Sebab itu tuan-tuan, kita dengarkan cerita bagaimana seorang yang sebelum ini profesinya adalah profesion yang tak baik, tetapi oleh kerana sifat kasih sayangnya atau kesiannya kepada seekor anjing, dan dia berminum kepada anjing berkenaan, atas asbab itu Allah SWT ampunkan dosanya dan dia masuk dalam syurga. Begitu juga kisah sebaliknya, seorang wanita yang mengurung kucingnya dan tidak beri makan sehingga mati, menyebabkan asbab itu menyebabkan dia masuk dalam neraka. Banyak arif, sifat lemah lembut itu. Sesuatu yang Allah akan kurniakan kepada dia, yang Allah tidak akan kurniakan kepada orang yang bersifat kasar. Terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bila kita jumpa, kita baca perkataan hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sudah tentunya hadis ini muktamad, hadis ini adalah hadis sahih. Hadis yang paling kuat apabila disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah Taala suka sikap berlembut, lemah lembut di dalam segala urusan ataupun perkara. Sifat lemah lembut ini bukan menampilkan lelaki bersifat lembut. Itu salah. Itu salah. Sifat lemah lembut ini adalah sikap. Walaupun muka dia garang, muka dia bengis, tetapi apabila interaksinya ada di situ lemah lembut, maka termasuk dalam pujian-pujian dan fadilat yang akan diterimanya. Dalam hadis yang lain menyebut, man yuhramu arifku yuhramu al-khairu. Sesiapa yang dihalang daripada sifat lemah lembut, dia juga dihalang daripada memperolehi kebaikan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena mengatur diri kita. Cubalah kalau sekarang ni kita bersifat kasar, cubalah kita ubah sikit jadi lemah lembut. Contohnya macam mana timbul karakter kasar itu? Kalau kita marah, tentunya apakah perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita? Asyik nak mencekik ke, aku lempang kamu. Itu bukan perkataan yang kasar. Lembutkan dia dengan perkataan-perkataan yang lain. Itu juga kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang menggambarkan tidak lemah lembut itu, dia marah sesuatu, dia hempasnya pintu ketika nak tutup pintu. Ataupun dia hempasnya apa yang boleh dihempas lah, dikeliling dia apa yang ada. Itu adalah bersifat kasar. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian, yang menghimpun dua perkara. Pertama, pemaaf, dan yang keduanya adalah bersifat lemah lembut. Tuan-tuan, kita masuk pada tajuk yang baru. Babun fil hiqdi wal hasadi. Qala al musannifu rahimahullah. Babun, dan kita masuk pada bab yang baru. Bab fil hiqdi wal hasadi. Namun dalam terjemahan dia masih meletakkan dalam bab yang ke-21. Al-hiqdi wal-hasadi. Oh, diterjemahkan sebagai sakit hati dan hasad dengki. Tuan-tuan sekalian, bagaimana boleh timbul sakit hati? Dan bagaimana boleh timbul hasad dengki? Rupanya dia ada proses. Kata pengarang, qala al-musannifu, i'lam anna al-ghaidha idha kadama li'ajzin anit tashaffi fil hali raja'a ila al-batin. I'lam anna al-ghaidha idha kudhima li'ajzin min anit tashaffi fil hal raja'a ila al-batin. Fahtaqana fihi fasara hiqdan. Okay. Itu proses. Hubungan antara sakit hati dengan hasad dengki. Dia bermula daripada sifat marah. Sifat marah yang ada pada diri kita. Iaitu apabila api kemarahan tertahan. Api kemarahan tertahan. Dan apabila api kemarahan tertahan, dia bagaimana, macam mana dia boleh tertahan? Sebab kita tidak memaafkan. Api kemarahan tertahan sebab kita tidak meluahkan dia dengan kita memaafkan. Dan apabila api kemarahan tertahan kerana tidak berdaya untuk memadamkannya, untuk meredakannya. Sebab itu tuan-tuan, kita dah melalui proses bagaimana untuk kalau datang sesuatu yang menimbulkan kemarahan kepada kita, ada dua perkara yang perlu kita fahami. Satu dari sudut conceptual, konsepnya, contohnya ada 6 perkara dari sudut konsep bagaimana kita boleh meredakan kemarahan kita. Yang kedua, kita ambil pendekatan dari sudut tindakan fizikal kita. Marah, kita ambil wuduk. Marah, kita ubah posisi. Itu adalah cara-cara untuk meredakan api kemarahan. Tapi kalau sekiranya api kemarahan itu tertahan, tak dapat diredakan, ataupun kita tidak mengambil langkah untuk meredakan api kemarahan itu, segera pada masa itu, disebabkan kedudukannya barangkali lebih rendah daripada lawannya, kemarahan itu nanti akan terpendam sarat dalam hatinya. Dia akan turun dalam hati dia, dia akan berkumpul dalam hatinya, dan lalu bertukarlah hati yang sepatutnya sihat, hati yang jernih, hati yang tenang, hati yang damai, hati yang tenteram. Akan bermulalah episod baru bagi hatinya, iaitu bermulalah dia sakit hati. Itu hubungan antara sakit hati, korelasi antara sakit hati dengan marah. Sebab itu tuan-tuan, bila timbul dalam hidup saya dan hidup tuan-tuan perasaan marah, cepat-cepat cari jalan supaya kita dapat hilangkan, redakan kemarahan itu, supaya dia tidak berkumpul dalam hati menyebabkan hati sehat akan jadi sakit dan kita panggil sebagai sakit hati. Kemudian kata pengarang, kata wa alamatuhu dawamu bughdi syakhsi wastisqalihi wan nufuri minhu fal hiqdu thamaratul ghadabi wal hasadu min nataijil hiqdi. Bila kita sakit hati, marahan yang bergelojak, bergejolak tadi ni, kita tidak mampu nak redakan, dia turun ke hati, berkumpul di hati, hati kita pun jadi sakit. Apa alamatnya? Apa tanda-tanda sakit hati? Tanda sakit hati ialah, apa tandanya? Dia merasa benci pada lawannya itu. Seorang yang menimbulkan kemarahan itu, dia rasa benci. Dan dia rasa tak selesa serta mahu menjauhkan dirinya daripada orang tadi tu. Jadi kesimpulannya, seperti teori domino, sakit hati itu adalah hasil daripada perasaan marah, manakala hasad dengki pula adalah natijah daripada perasaan sakit hati. Kalau kita atur, pertama marah, naik kepada step kedua kita sakit hati, naik kepada peringkat ketiga kita jadi dengki. Aha, tu. Marah, sakit hati dan dengki. Itu dia punya track dia tu. Jadi dia berpunca daripada kita gagal untuk mengawal kemarahan kita daripada awal lagi. Nanti dia berkait-kait. Dan hasad dengki ni tuan-tuan sekalian, dia makan dalam. Dia makan. Bagaimana kita nak selesaikan soal di bawah ni? Banyak tips atau cara-cara untuk kita menghilangkan perasaan hasad dengki kalau dah sampai tahap tu. Jadi terbaiknya kita dipanggil sadu zariah, kita tutup awal-awal supaya jangan sampai peringkat sakit hati dan hasad dengki tu. Kita tutup awal-awal, iaitu kita selesaikan perasaan marah tu. Seorang sahabat Nabi, Wa'ani Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Itu sekalian sudah ada satu buku dipanggil Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi. Dia ceritakan tentang karakter dia, apa yang dia buat. Dah sudah diterjemahkan. Dan ada lagi satu buku dipanggil Suar Min Hayatis Sahabah, beberapa gambaran-gambaran pada kehidupan para sahabat. Iaitu dikarang buku itu dalam bentuk penceritaan seperti kita baca novel. Suar bin Hayati Sahabah, gambaran dalam kehidupan sahabat. Itu pun sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita supaya kita tidak tersilau sangat, terpegun dengan contoh-contoh kehebatan orang-orang lain, sedangkan dalam khazanah Islam sendiri mempunyai tokoh-tokoh yang hebat yang boleh kita contoh. Salah seorangnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum," iaitu al-hasadu wal-baghdha'. Ini virus yang telah menjangkiti umat hari ini, yang penyakit ini juga, virus ini juga telah merebak pada umat-umat yang terdahulu. Nabi SAW bersabda, maksudnya telah merayap, menjangkiti ataupun diresapi kepada kamu

0: benci sangat benda hasad ni, dipanggil hasad dalam bahasa Arab, dengki dalam bahasa Melayu digabungkan jadi hasad dengki. Macam dendam kesumat. Dendam dalam bahasa Melayu. Kesumat hasanya adalah perkataan bahasa Arab khusumah. Khusumah bermaksud permusuhan. Jadi ada dua penyakit yang sebenarnya telah menjangkiti umat-umat terdahulu dan kesannya mereka itu berantakan. Jatuh sebuah kerajaan boleh jatuh. Sebuah empayar boleh jatuh bila ada dua penyakit ini, iaitu hasad dengki dan bersifat baghdha, bersifat benci. Jadi termasuklah dalam organisasi kita, di pejabat kita, di sekolah kita, kalau ada hasad dengki, dia menyebabkan keharmonian di dalam organisasi itu akan berkocak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang bila dia berlembut, dia rasa lemah. Ada orang bila dia lembut, dia lebih kuat dari yang ganas, in a way. Particular way. Significant way. Kenapa nak dapat yang macam tu je Ustaz? Kembali kepada subjek. Mengapa kita perlu bersifat lemah lembut dan mengapa kita perlu bersifat tegas? Ketegasan itu kadang-kadang boleh digambarkan dalam bentuk perkataan, perkataan yang lembut. Itu kita kena cerdik lah, dipanggil hikmah, wisdom. Di dalam kita bertindak itu kadang-kadang orang kita perlu marah kepada satu dalam satu keadaan. Tapi kita tidak meninggikan suara. Tetapi kita gunakan perkataan-perkataan yang berdesuk masuk dalam hati orang yang kita marah itu, walaupun sepatah dua perkataan dengan nada yang lembut, tetapi dia dah masuk dalam hati orang yang mendengarnya. Jadi kita kena tengok subjek matter, apa yang menyebabkan kita marah. Kalau kerana Allah, kerana agama, wajib kita marah. Dan kita tengok orang yang di hadapan kita tu, kalau sekiranya dia itu ada dia pattern macam mana, pattern yang melalui pengalaman kita, dia boleh mendengar dengan baik nasihat-nasihat kita, lempiaskan kemarahan itu dengan bentuk nasihat-nasihat yang sesuai dengan dia. Tapi kalau dia jenis orang yang degil, yang konsisten melawan Islam dan sebagainya, kita kena lempiaskan kemarahan kita dengan perkataan-perkataan yang tegas. Setiap keadaan itu ada cara yang sesuai dengan keadaan itu. Li kulli maqamin maqalu.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Sifat Pemaaf bahagian 1 yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah pada hari esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
0: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua pendengar setia pada FM. Tak kira di mana jua koma berada, bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan harapkan anda semua dalam keadaan baik-baik hendaknya, sihat sejahtera. Dan juga sebelum tu, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada malam ini ialah pada pukul 7.24 minit malam nanti. Yang pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hajj

Masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dan 7:53 minit malam, selamat malam kepada anda yang baru saja dengarkan Vera FM ketika ini. Bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma sehingga jam 12:30 malam nanti. Ada yang tengah memandu ke ketika ini, jadi pandu dengan berhati-hati. Semoga koma selamat tiba ke lokasi ataupun destinasi yang dituju. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah bekerja juga ketika ini, selamat bekerja. Mungkin ada yang baru nak buka kedai tu, nak berniaga malam ni, selamat berniaga. Semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini dan juga semoga dimurahkan rezeki, insyaAllah. Moga yang baik-baik juga untuk kita hari ini. Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pet FM macam biasa, nombornya 0102-007-055. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda tentang Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan bermula 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia juga pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia. Jadi yang berkelapangan boleh turun ke Festival Craft Perak 2026 yang telah pun bermula 29 Ogos hingga 6 September dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan ataupun permintaan lagu, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 0102-007-055. Jom kita berhibur dulu dengan lagu daripada Jacqueline Victor dan juga Rio Fabrian dengan lagunya Cerita Cinta. Pera FM untuk kamu ajar.

0: Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah SWT. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Sambung. Wahusni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu. Ya Allah, wahusni ibadati. Agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan. Ya Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya. Bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat. Perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah. Sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik. Sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita. Sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: je.
1: Ya, Pera FM ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. 8.52 minit malam. Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan bermula 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia. Jadi yang berkelabangan boleh turun ke Festival Craft Perak 2026 yang terlampau bermula pada 29 Ogos hingga 6 September ini dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Baiklah, kepada anda semua, macam biasa jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional dan juga hari ini dalam sejarah dan juga lagu-lagu permintaan koma. Sebentar saja nanti kita akan tunaikan. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: saja.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM, betul koma aja.

Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Itu dia lagu permintaan pendengar kita. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan koma. Jadi sambil-sambil kita berhibur tu, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri koma. Tak kira di mana jua koma berada, dengan keadaan jerebu yang agak kuat ketika ini, kalau nak keluar tu, pakailah pelitup separuh muka, kerap cuci tangan kan. Dan juga kalau ada batuk-batuk dan sesama tu, pakailah kita kena lebih kerap jaga kesihatan lah. Kalau ada guna tisu ataupun sarung tangan kan, tisu tu kalau dah guna lepas batuk, lepas sesama, buang di dalam tong sampah dengan cara yang betul. Yang pentingnya kena kerap cuci tangan, okay? Jagalah kesihatan koma, dan juga pastikan anda minum air masak yang mencukupi untuk pastikan anda kekal sihat. Kalau tak sihat untuk jangka masa yang agak lama, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan saya nak kongsikan dengan anda juga antara rancangan-rancangan

0: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, itu dia lagu daripada Haslinda Sehati dan Sejiwa, lagu permintaan Ina. Dan juga kita nak teruskan seleksi kita malam ini. Dah 10.20 minit malam, kita nak terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya daripada Mus dari Sri Larut, Kuala Sepetang. Katanya nak dengarkan lagu daripada Handy Black dengan tajuk Tangan Hitam. Katanya lagu ni nak ditujukan buat Abang Pendi Jelapang dan kawan-kawan yang lain. Dan juga lagu permintaan yang seterusnya, lagu permintaan daripada Cu Intan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Amy Search dengan tajuknya Isabella. Katanya juga nak kongsikan keadaan cuaca di Sarawak, katanya baru sidang hujan. Kata lebat juga dari petang tadi, alhamdulillah ada juga hujan kan Cu Intan. Dia kata tengah makan-makan ni sambil dengarkan Perak FM. Katanya nak dengarkan lagu Isabella ni, mengimbau kenangan Cu masa muda-muda dulu. Dia kata juga lagu ni nak ditujukan untuk semua warga Sarawak dan juga yang mengenali Cu Intan. Dia kata yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Dan juga kita nak ajakkan selamat malam kepada Syarul dari Taipei. Macam biasa katanya dekat sana pun baru aja lepas hujan. Alhamdulillah juga katanya tengah layan lagu-lagu yang disiarkan di Perak FM dan juga perkongsian ilmu ataupun info-info menarik. Terima kasih dengarkan Perak FM katanya menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, baik-baik kita ucapkan. Jadi jom kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan pendengar-pendengar kita yang lain di Perak FM untuk koma aja.

0: underscore media sosial berjam-jam, tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat.

Ya, pada FM ibu ambil informasi semestinya untuk koma aja. Dan 10:50 malam sebentar saja nanti jam 11 malam seperti biasa kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan Nasional FM dan seterusnya kita ada Zone Music tanpa henti di mana kita akan siarkan lagu-lagu yang terbaik tanpa henti dari jam 11:10 malam hingga 12:30 malam nanti. Yang pastinya kena terus kekal setia bersama dengan PRFM untuk koma aja.

up you semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan.

berita seterusnya. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART berada dalam keadaan bersiap siaga meliputi aspek anggota serta logistik bagi menghadapi penugasan ke Nepal. Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata persiapan pasukan merangkumi aspek fizikal dan mental anggota. Selain peralatan khusus, sistem komunikasi juga keperluan kesihatan yang menyokong operasi di lapangan. Jelasnya misi itu juga bergantung kepada kerajaan Nepal sama ada fokus kepada mencari dan menyelamat atau misi bantuan kemanusiaan dan bencana. Sementara itu, angka kematian banjir besar di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang menurut kenyataan polis daripada jumlah mayat yang ditemukan setakat ini. Hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala, angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal telah melepasi 1,000 orang. Manakala, lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Dua kelasi warga Filipina maut dalam insiden keselamatan membabitkan sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz Isnin lalu. Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan insiden itu berlaku ketika waktu malam. Bagaimanapun, tidak mendedahkan butiran lanjut mengenai punca kejadian. Siasatan sedang dilakukan. Program Makanan Sedunia WFP mengurangkan separuh bantuan kepada keluarga di Tebing Barat akibat kekurangan dana. Tindakan itu menyebabkan hampir 200,000 orang tercecas. Pengarah WFP bagi Palestin, Sean Haggis berkata, peningkatan operasi ketenteraan Israel memburukkan lagi keadaan, ditambah dengan krisis ekonomi serta peningkatan pengangguran. Beliau berkata 1/3 daripada penduduk Tebing Barat kini bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Sukan Formula One, seramai 500 sukarelawan akan digerakkan khusus bagi penganjuran F1 GP Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, permohonan dibuka mulai hari ini. Ia terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas menerusi platform My Profile. Pendaftaran akan ditutup selepas 1,000 permohonan awal diterima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga kes berkaitan RCI Tabung Haji bakal didakwa. Pastikan kandungan media patuh garis panduan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM,
1: hiburan berinformasi.
2: Puan former kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.
1: FM ini pun ambil informasi semestinya untuk koma aja. Dan 11.47 minit malam di penghujung tugasan saya untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia mendengarkan Perak FM daripada pagi sampailah sekarang. Dan sebentar saja nanti jam 12.30 malam kita akan sambung siarkan Nasional FM. Dan jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi esok bersama dengan Mim, Reed dan juga Abang Wahid yang akan temani koma dari jam 6 pagi hinggalah jam 10 pagi. Yang pastinya ada banyak informasi yang nak dikongsikan dan juga ada hiburan untuk anda semua. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.
1: Hiburan berinformasi Perak FM Station Anda.
2: Jap-jap untuk komen. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, kita telah pun masuk ke hari yang baru, lembaran yang baru, bertarikh 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula sekarang hingga jam 6 pagi nanti, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Dan terima kasih kepada Mama AJ ataupun AJ yang telah menemani anda dari jam 8 hingga 12 malam tadi bersama lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi yang masih berjaga, mungkin ada yang masih bekerja ataupun dalam perjalanan pulang, 6 jam ini ayuhlah teman satu sama lain ya. Saya teman awak, awak teman saya. Dan kalau ada yang baru buka radio sambil terkejut, mungkin ada yang mungkin terkejut, biar betul Mira sampai 6 pagi. Ya, betul. Memang Mira ada dengan anda sampai 6 pagi nanti. Okey, baik. Kita mulakan Geng Buruh Hantu malam ini dengan lagu Biar Betul. Jangan ke mana-mana bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Ha, itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan. Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit, tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi. Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, ya, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Jadi Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okay? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasrullah FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya. Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada sahaja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu ada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu!

bermata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau terbiasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang Nasional FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu. Jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja. Tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka, tak apa. Selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh.

Engkau melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan kedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

Di hati anda masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita pun sudah bermaksud jam 3 pagi. Tiga-tiga lagi jam anda akan bersama saya. Jadi mungkin anda sedang bekerja waktu ini, mungkin masih banyak yang perlu diselesaikan. Mungkin ada yang tengah memandu, mungkin masih dalam perjalanan. Dan kalau tengah belajar tu, mungkin ada adik-adik di sini yang tengah belajar, tengah buat nota. Mungkin nota tu dah mula nampak semuanya sama, ya, dah mula mengantuk dah tu, ya. Jadi apa pun yang sedang anda usahakan, buat satu-satu. Dan jangan lupa beri ruang untuk diri anda berehat sebentar jika perlu. Jaga kesihatan, rehat, ya, kalau perlu rehat. Dan Mira akan terus temankan anda dengan lagu-lagu. Dan juga jika anda ingin mungkin mendengar celoteh saya, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sekarang sudah ada yang beberapa yang menemani saya. Kita ada, kalau saya sebut beberapa, ada Aizan Zack, ada Khairul Anwar, ada Mak Andak Izzat, ada Double Shark, ada siapa lagi ni? Ada Jojo, dari Tampin Negeri, ada Black Ant, ada Caramel Latte, ada Zam, siapa lagi, kejap saya sebut lagi. Ada nama My Love juga, ya. Unit nama My Love. Ada Yoka Lang, ada Hasna Taib, ada Kak Ma, Mat Sa'af Fakir Muhammad, Tok Pajeman, Matahari, Jajah 83, dan ramai lagi yang sedang menemani saya di sini. Jadi jika anda ingin sembang santai, bosan-bosan ke, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Baldu Biru.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, membuka Almaties tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu, macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya, orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3:38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan, ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni, yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okay, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah, ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni, kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu. Dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk

0: Yang Berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Yang burung hantu, kita dah pun masuk jam 4 pagi, pejam selit dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, renggangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di pilihan bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster pilihan bersama 2.0.

Itu dia tadi, kalau berpacaran. Menarik juga sebenarnya message dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

Inilah nasib ku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok-elok, mungkin tengah tu tengah goreng kuari kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, oh, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bok No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aida Wati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Allah. Malah Allah berikan pula secara percuma. Tu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak berpeluh lah ketiak. Allah Allah. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kok, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal. Kepala air yang datang, sekejap pun dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa. Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah, cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang-alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada, kita boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah, kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Walaupun kita boleh beribadah, tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate, tak apalah, parking lah macam saya, parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah, tak ada pegang senjata. Nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya, boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert, oh hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siap je titip, dia masuk. Dia guna Maybank, keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi, bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka. Masih dibelenggu dengan nafsunya. Masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi. Sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti, cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami, dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

cucuku. Jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: menunaikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabas sihah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizq wa abwaabal ilm wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri, dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam,
2: #penyiaranjakim.

0: 99.6 Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6 Cameron Highland 94.7 Greek 96.2 Lenggong 94.2 Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Gegar pagi di Indonesia Perak FM.
2: Jom dengarkan Indonesia
3: Perak FM untuk kumpul aja.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
2: Hai, saya

Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Koma Aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

0: Mohle merasa kundek, utu dan juga laksa kuala di Kuala Kangsor. 95.6 MHz.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi koma, salam Malaysia Madani untuk koma semua.
2: Ya, apa khabar? Harap-harap semuanya sihat-sihat selalu. 3 September 2026, Min dan juga Rick dekat sini di jam yang pertama ini.
1: Ya, semoga dipermudahkan urusan kita semua. Selamat pagi ya, Yop-Yong semua. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio nombor satu di hati koma.
2: Ya, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemandu, nak mulakan perjalanan, pastikan koma mendengarkan Perak FM dalam kenderaan koma, dan banyak lagi akan kami kongsikan di jam yang seterusnya. Jadi jangan ke mana-mana,
1: terus lekat.

RCI Tabung Haji 14 kertas siasatan dibuka. Lebih 1,400 pelarian Myanmar dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Haa, baru betul. Bagus.
2: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari
4: Yap, kami kembali bersama di jam yang kedua. Assalamualaikum, selamat pagi Koma.
5: Ya, yang tengah memandu hati-hati dalam pemanduan Koma, alhamdulillah cuaca pagi ni cantik. Dan untuk kita dapatkan gambaran lebih cantik lagi mengenai dengan cuaca kita,
6: cuaca ekstrem.
5: Jadi kita nak bersama dengan Encik Najmudin kita dari Pejabat Meteorologi Batuwa yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
7: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Batuwa akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak 3 September 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan daratan melibatkan daerah Kerian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Bagan Datuk, Perak Tengah dan Hilir Perak sehingga jam 9 pagi ini. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 9 pagi, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai negeri Perak. Pada 11 petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pendalaman Perak. Pada 11 malam, cuaca dijangka kembali baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 hingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
6: Cuaca Esperang.
8: Silang-silang budaya.
9: Radio
8: RTM. Budaya menyatukan kita.
9: Satu suara,
6: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
10: Cik, itulah bunyi cikok.
11: Perak dapat warisan dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang memandu itu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia BFM, setia menemani anda.
2: Kami jumpa dan beri informasi tentunya untuk Komo Aja bertemankan Rik dan juga Mim kat sini.
3: Yap, jangan lupa download RTM Klik. Ah, betul-betul percuma tau. Ah, sekarang ni kita nak kongsikan bersama dengan Komo.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
2: Baik, jadi terus kita bersama dengan pegawai yang bertugas. Silakan tuan.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 2 September 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 52 kes di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 31 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Toyota Velfire telah musnah terbakar 80% di kilometer 183.6 Lebuh Raya Plus menghala ke arah selatan. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan sebuah lori kontena yang telah terbakar di RNA Sungai Nyo, Lebuh Raya WCE menghala ke arah utara. Dalam kejadian ini, lori tersebut dilaporkan musnah 70% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Bagi kes yang ketiga adalah kes kebakaran melibatkan dua buah kereta dan juga sebuah lori yang berada di bawah jagaan sebuah bengkel kereta dan diletakkan di kawasan lapang, terbakar sebanyak 80%. Bagi kereta jenis suara aerobik, sebuah lori satu tan terbakar 30%, manakala sebuah lagi kereta jenis proton telah terbakar 10%. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan dan kejadian berlaku di Jalan Besar Kampung Hutan Melintang, Hutan Melintang Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 8 kes dan kes-kes besar berlaku adalah kes melibatkan sebuah lori satu tan tanpa muatan telah terbabas masuk ke dalam parit dan terdapat 4 orang mangsa iaitu 2 orang lelaki dewasa berbangsa India berumur 33 tahun, 1 orang lelaki dewasa India berumur 36 tahun dan 1 orang lelaki dewasa berbangsa Melayu berumur 29 tahun telah mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di Jalan Batu Kurau, Kampung Ulu Sepetang, Batu Kurau, Perak. Bagi kes yang kedua adalah kes melibatkan sebatang pokok telah tumbang menghalang jalan dan menghempap sebuah rumah ibadat Cina yang tidak melibatkan mangsa. Kejadian berlaku di Kota Malim Prima, Tanjung Malim, Perak. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Perak FM Bomba, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.

0: melalui. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain. Dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Saimi, Perak FM. Untuk koma aja.

0: 7:43 minit pagi ketika ini. Kau terima kasih kena terus kekal kat layan Perak FM.
1: Radio nombor 1 orang Perak. Dah sarapan ke belum tu? Agak udah lah ya. Ah, itulah yang penting sekali. Sarapan kena makan bro pagi-pagi.
0: Untuk memberikan
1: tenaga. Sebab apa? Sepanjang hari mungkin ada pekerjaan yang kau berat, kau nak buat. Tak kisahlah makan berat ke makan ringan ke. Yang penting sekali kau sarapan lah sikit.
0: Betul, kadang-kadang tengok kawan kita kan yang menung lama tu. Siapa? Ajaklah sarapan. Sebab dia tak sarapan lagi tak lah sarapan.
1: Tanda-tandanya apa tu?
0: Menung tuan-tuan. Okay, sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini, Khamis 3 September 2026.
1: Baik, geng, pecah rumah di Ipoh dicekup. Di mana empat lelaki tempatan berusia antara 28 hingga 45 tahun ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kes pecah rumah di Taman Pengkalan Indah pada 31 Ogos yang lalu.
0: Okay, dan juga pecah rumah peniaga kerugian RM500,000 suspek diburu. Ini yang berlaku di Sungai Petani. Seorang peniaga kerugian kira-kira RM500,000 selepas kediamannya di Taman Sri Jenaris Tikam Batu dipecah masuk.
1: Dan juga antara lain, bayi ditemukan dalam tong sanitari. Dua suspek ditahan. Ini yang berlaku di Bayang Lepas, di mana seorang bayi yang baru dilahirkan ditemukan dibuang dalam sebuah tong sanitari di tandas orang kurang upaya OKU, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP hari Selasa hari itu, di mana dua suspek telah pun ditahan di Bukit Jambul untuk membantu siasatan, di mana wanita tempatan 23 tahun, lelaki Myanmar 22 tahun.
0: Okey, dan juga 168 mesin Bitcoin dirampas. Kegiatan curi elektrik terbongkar yang berlaku di Sungai Siput. Sebanyak 168 mesin pelombongan Bitcoin dirampas dalam dua operasi berasingan di Sungai Siput dan Perak Tengah sekaligus membongkar kegiatan mencuri bekalan elektrik untuk menjalankan aktiviti berkenaan.
1: Baik, dan berita luar negara, Trump cadang tukar nama Selat Hormuz kepada Selat Trump. Hai. Di mana Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mencadangkan nama Selat Hormuz ditukarkan kepada Selat Trump ketika perairan strategik itu masih menjadi kawasan pertikaian susulan konflik dengan Iran. Di mana Trump menerusi hantaran di platform Trans Sosial berkata cadangan itu dibuat selepas Amerika Syarikat mendakwa kini menguasai selat berkenaan.
0: Dan juga berita luar negara, Boeing bayar denda $3.1 juta kepada FAA atas pelanggaran keselamatan. Yang mana Boeing membayar denda sebanyak $3.1 juta kepada pentadbiran penerbangan Persatuan Amerika Syarikat tahun ini selepas agensi itu mendapati syarikat pengeluar pesawat berkenaan melakukan beberapa pelanggaran keselamatan.
1: Baik, dan berita sukan, KBS buka 500 peluang sukarelawan sempena F1 Bahrain 2026, di mana Kementerian Belia dan Sukan KBS membuka peluang kepada 500 sukarelawan yang untuk terlibat dalam penganjuran Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 dilitak antarabangsa Sepang SIC dari 2 hingga 4 Oktober depan.
0: Dan juga yang terakhir, Danish Iftar pecah rekod sukip rangkul emas 200 meter. Jago pecut muda negara Danish Iftar Muhammad Rosli terus mempamer larian bertenaga apabila berjaya meleburkan rekod termasyah dalam acara 200 meter lelaki pada Sukan Institusi Pendidikan Tinggi 2026 pada petang semalam. Tahniah.
1: Tengok telinga muntah laju.
0: Tengok mika tu.
1: Tu nampak potong angin tu.
0: Awak tengok apa dia punya rambut tu. Warning depan
1: tapi
0: tu.
1: Tapi memang laju budak ni bro. Laju.
0: Tahniah diucapkan buat Danish Iftar.
1: Di mana Danish sebelum ni meraih emas dengan catatan memadang rekod lama. Dia padang rekod lama dia.
0: Rekod sendiri. Hebat. Dan juga kami nak menyeru warga Perak. Ayuh kita bersama-sama memeriahkan pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
2: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okey guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mohon yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: comando.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan negeri berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Oktober depan memberi peruntukan khusus kepada Kementerian